0: nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Tek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bangkitkan semangat usahawan Sempadan Selatan Thai tembus pasaran halal ASEAN. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata telah menganjurkan program latihan pembangunan potensi rangkaian usahawan Sempadan Selatan Southern Border Business. Program ini disertai oleh para usahawan sektor swasta dari 5 wilayah Sempadan Selatan. Untuk program tersebut bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, mengukuhkan jaringan perniagaan serta meningkatkan keupayaan daya saing ekonomi dalam kalangan usahawan tempatan.

Pusat Pendidikan Rendah Wilayah Nak Ratiwat sedang membuat persiapan bagi menganjurkan program Sayangi Bahasa Thai ataupun Rak Bahasa Thai. Program ini bertujuan meningkatkan kemahiran membaca dan juga menulis dan penggunaan bahasa Thai dengan betul dalam kalangan pelajar. Selain itu, ia juga untuk memilih wakil pelajar yang mempunyai bakat dan kebolehan cemerlang bagi menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan. Usaha ini diharap dapat menyemarakkan minat membaca serta meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar secara lebih berkesan dan nyata. Turut dalam mesyuarat menetapkan supaya semua sekolah mengadakan pertandingan di peringkat pusat rangkaian pendidikan pada tanggal 9 hingga tanggal 10 Mitunayun 2569.

Program Thai Chui Thai Plus rancakan ekonomi di wilayah Jala. Suasana berbelanja guna aplikasi Pautang dan juga Tungen melalui program Thai Chui Thai Plus lepas mula guna hak padanya tanggal 1 Mitunayon yang lalu masih meriah dan aktif berterusan di kawasan wilayah Jala. Dan juga kedai-kedai sarapan antara yang paling terasa kesan positif apabila jumlah pelanggan meningkat sejak program ini dilaksanakan dan juga ramai penduduk memilih guna hak yang diberikan untuk membeli makanan dan barangan keperluan harian sekaligus membantu merancakkan ekonomi tempatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Yarding motor sampai pinit motor.
2: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Jalinan Masra Haji, Krom Prachan Sampan.
4: เบตงจังหวัดนราธิวาสและก็สุไหงโกลกนะครับซึ่งเราคลุมสัญญาณ5จังหวัดนะครับกับสวทในพื้นที่และก็นอกเหนือจากนั้นพี่น้องสามารถที่จะรับฟังนะครับผ่านสถานีวิทยุรีซาละจังหวัดปัตตานีด้วยพี่น้องอีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถที่จะได้รับชมบรรยากาศสดๆรายการสายสัมพันธ์ทัศน์ก็คือเข้าไปที่เพจหรือ YouTube เพียงคำว่าสวทนราธิวาสคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับรายการสายสัมพันธ์ทัศน์อำนวยการผลิตรายการโดยคุณสุนิตามินซาและก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคขอบคุณทุกๆสัญญาณที่สามารถที่จะนำมาซึ่งให้พี่น้องของเรานั้นได้รับฟังรายการสายสัมพันธ์ทัศน์ด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนครับผมอิบรอฮิมมาลิมาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อับดุลรอยะเบนเซงนะครับวันนี้ทักทายภาคภาษามาลายูกันก่อนครับ
5: ครับสลามอะลัยกุมตะลาฮบารอกาตุสลามะฮ์ลากีกับมุสลิมีนมุสลิมาตยังสะดามมีกุติรวงเงคิตะจาลินันมัสรอฮจีฮารินีฮาริสอะฮะ
4: ยะ
5: 7มิถุนายนนะคิตะมาซิฮดุดอะลัยปงาจาเรดาริปาดาฮจีลากีดาอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คิตะนิsemenjak kitaAda raikan ini dapat sambut terbaik daripada pendengar-pendengar kita daripada seluruhnya. Cuma hari ini bapak sekalian saya bersama dengan Pak Suheng saat itu akan mari kupas sikit sebanyak tentang pengajaran yang kita boleh daripada haji saat itu.
4: Ya.
5: Demi untuk ambil perkara-perkara tu mari guna pakar dalam hidup harian kita Pak Suheng.
4: Ya, salam. Ustaz ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้2เที่ยวบินเมื่อวานวันที่6 2เที่ยวบินพี่น้องของเราจากจังหวัด5จังหวัดภาคใต้นะหลายท่านนะครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะญาติๆก็ไปรับพี่น้องฮุจาร์ดป้ายแดงที่สนามบินหาดใหญ
5: ่
4: นะครับวันที่6เมื่อวานแต่สำหรับวันนี้ไม่มีเที่ยวบินนะวันนี้ไม่มีเที่ยวบินพี่น้องครับในเมื่อเราเห็นถึงบรรยากาศพี่น้องที่กลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์หรืออาจจะพี่น้องเองที่ไปทำฮัจญ์มากลับเมื่อวานซืนที่ฟังรายการของเราในขณะนี้วันนี้สุเฮงกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อับดุลรอยะจะพูดถึงบทเรียนอย่างหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนนั้นได้ชวนคิดหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับมีคนพูดกันบ่อยว่าก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเชิญใครไปทำฮัจญ์หรือจะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยหัวใจของเขามักจะถูกทดสอบเสียก่อนอาจารย
5: ์
4: ทดสอบยังไงบ้างบางคนจะเจอปัญหาเรื่องเงิน การที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นอกิบวะฮัจญ์สกาลิกาลีนี้เจอปัญหาเรื่องเงิน เงินมีพอเวลาถึงจะไปอ่ะไปไม่ได
5: ้
4: หรือเงินมีพอถึงเวลาจะไปอ่ะเงินไม่มีละ หรือบางคนเจออุปสรรคเรื่องเวลา มีเงินครับแต่โอ้โหเวลานี้อุปสรรคเหลือเกินไม่มีเวลาว่างเลยอ่ะอันที่สามอาจารย์สุขภาพเรื่องปัญหาสุขภาพก็สำคัญและก็สำคัญจริงๆอุสตาด
5: yeah.
4: เรื่องเวลามีเรื่องเงินมีโอ้โหแต่สุขภาพไม่มีอีกแล้ว yeah. ไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่จะสะท้อนให้พี่น้องได้รับรู้ก็คือปัญหาครอบครัวบางทีทุกอย่างมีพร้อมแต่ด้านปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นพอจะถึงเวลาไปอ่ะปัญหาโน่นปัญหาลูกปัญหาพ่อปัญหาแม่ปัญหาซึ่งนำมาซึ่งเป็นบททดสอบที่อาจจะแบบเอ๊ะไปไม่ได้หรือไม่ได้
5: ใช่
4: คือบางคนเนี่ยถึงขั้นเกือบไปไม่ได้เลยนะทั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเตรียมสัมภาระไปแล้วคนผู้ฟังคุณผู้ชมครับมีบททดสอบนี่คือบททดสอบนะ
5: yeah.
4: มันเป็นบททดสอบที่จะพูดได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนที่จะไปทำฮัจญ์เขาจะไปทำดีเขาเนี้ยตั้งแต่สมัยไหนแล้วพอจะไปทำไม่ได้ผมอยากจะให้อุสตาดผมอยากจะให้ทุกคนอิหม่ามคอติบบิลักใครที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ลองมองอีกมุมหนึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านรองศาสตราจารย์อุสตาดรยะของเราเนี่ยจะสะท้อนให้ทุกคนได้เข้าใจว่าลองมองอีกมุมหนึ่งว่านี่อาจจะไม่ใช่อุปสรรคนะที่เราพูดกันเมื่อกี้ แต่มันคือการคัดเลือก
5: ใช
4: ่คนผู้ฟังครับผมอยากจะให้ทุกคนมองว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตะอาลากำลังจะขัดเกลาหัวใจกำลังดูว่าเราจะยังยึดมั่นไหมเราจะยังเข้าใจไหมเราจะยังวางใจในพระองค์หรือเปล่าเพราะฮัจญ์ไม่ใช่แค่การเดินทางที่ต้องใช้กำลังแรงที่ต้องใช้เวลาที่ต้องใช้เงินอย่างเดียวนะแต่มันคือหัวใจของเราด้วยหัวใจที่กำลังจะไปยืนต่อหน้าพระองค์ซึ่งควรที่จะต้องถูกชำระให้สะอาดและก็หายกังวลหายอีโก้หายอื่นๆด้วยอุสตาดลองอาจารย์พูดอีกหนึ่งครับ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะisi yang Pak Suheng kita bagi saat itu sangat kemah sungguh
4: ya
5: deh panggil kata setiap hidup kita saat itu pasti diibtila oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia ibtila ini tusab oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala kalau dia sayang kepada siapa-siapa dia ibtilakan orang tu dulu sebelum dia nak bui. Contohnya para Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa ni kena ibtilak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kuat sangat. Lalu tu demikian tu juga orang-orang nak pergi haji ke muslimin muslimat kita hadup wang pen meteng-meteng nak pergi haji ni kadang-kadang Allah Taala tusab dia Pak Suheng ibtilak mereka tu saat ni tu dengan banyak-banyak perkara di antaranya sebab aku sebut inilah hard week PT. tu dia. Hati nak pergi cekak haji saat ni tu tapi duit PT saat ni tu sebab ustaz sebut dah kemarin kata duit PT masih duk capu aduk lagi di antara hak halal dengan hak haram.
4: Allah.
5: Nah, Nabi koyak cerak-cerak kata pergi haji saat ni tu jangan duk orang panggil semak dengan benda haram. Duit piti hak pakai pergi buat haji kalau ada haram deh. Nabi kata kan la labbaika wala sa'daika. Apabila seseorang tu pakai ihram, dia kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat di langit kata la labbaika wala sa'daika. Mungkin tak terima seruan Allah Taala kali. Lalu tu orang yang nak pergi haji saat ni tu, dia kena dapat seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita kata tetamu tu hai tu.
4: Ya.
5: Ya kena boleh surat churn lepas tu.
4: Ya.
5: Haa, surat churn kita saat ni kita kena cek apabila kita boleh surat churn. Dah kata, duit piti yang kita nak pergi saat ni tu, ada capuk aduk dengan orang haram ke tak. Kita tong cut yak, hai lah iat. Ini tong ni, nak pinong.
4: Ya. Nah,
5: dan yang kedua pulaknya, khususnya yang kedua ni masa apa pasal sebut ni tu.
4: Ya.
5: Masa kita, kalau lah kita orang kampung kerja private, kerja peribadi tu, tak ada lah masalah mana. Deh, macam sepengah ustaz ni, tak kerja-kerja air. KJL ni ya villa sekali ya.
4: Maknanya dia terhak masuk untuk
5: terhak kita masuk. Lagi. Terhak masuk. Lepas tu pula, kita nak pergi saat ni tu. Mana ada mengajar lagi, mana atau tu lagi. Gi dah 40 hari saat ni tu. Gedalo ngagap apa. Jadi,
4: ibtilak juga.
5: Lalu tu ibtilak juga oleh Allah SWT kepada orang nak pergi haji saat ni tu. Dengan masa. Lalu tu pasal dah. Banyak kita kelih pada hujak kita saat ni tu. Dia pergi haji selepas pada kasihan nak cakap. Kenapa? Tak sibuk gantung dengan tugas tu tugas ni.
4: Makna jadi upasak juga.
5: Upasak juga. Boh ke dalam syarat kita saat ni tu. Dia sebut kata apabila kuasa dah kena cepat pergi haji.
4: Yo.
5: Tu. Haji saat ni tu kuasa bila kena cepat pergi. Jangan duk main-main. Jangan duk lengoh-lengoh. Nak buat lama-lama tak boleh. Tak kedainya kita kuasa gida. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata manistata'a ilaihi sabila tu. Bagi orang yang kuasa dah, duit pitih ada, sehat kesehatan ada, perjalanan pun boleh gi.
4: Masa
5: terlekat dia masa. Maka dia ke prawing bela. Tak kedainya gi mati. Gi mati sebelum tunai fardu haji. Maka di sini dia terlekat hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Allah.
5: Ha tu ha masuk.
4: Yo.
5: Deh ha masuk. Yang kedua pulaknya duit pitih prom. Deh masuk okey.
4: Asal we.
5: Boleh sipai dah. Masuk saat itu. Jatuh sakit pula.
4: Suka pap. Kesihat
5: teh bawa surat tadi lah. Suka pap saat itu. Suka pap kita ni salah satu orang panggil upasak juga.
4: Yo.
5: Salah satu ibtilak juga. Tetapi ramai di kalangan hujak kita saat itu duit pitih dia halal dah, masa dia spare molek dah, walaupun sakit lutut, walaupun ada uzur sikit-sikit sebanyak pun dia sabar. Nak pergi juga pasal. Saya ustaz ingat pada 2 tahun lepas seorang hujak kita saat ini dia uzur benar-benar. Tapi dia azir hati dia tu nak pergi ke haji.
4: Ya uzur tapi nak pergi haji.
5: Ke haji. Lepas tu anak dia royak kata apabila siapa di Mekah pada Madinah tu. Semenjak dia pijak tanah haram siapa ke kelik. Ke uzur dia saat ni tu. Supaya dia tidak mengalami sakit demi dia.
4: Tak ada jadi pasak gapo walau uzur boleh buat Allah. Dan,
5: uzur saat ni tu dia sakut juga dengan hati kita. Dengan email kita. Kalau email kemah sakit demi tu raih dengan siang gitu.
4: Kadang-kadang bahasa Thai hok budak-budak sebut dia panggil kam langcai ustaz.
5: Tong ransom kena ada situ. Dah. Tu cetelekat di sakit demi pula.
4: Yo.
5: Ada-ada duit pitih ada, masa ada, tubuh badan pun sehat. Tapi terlekat pula dengan anak beranak. Bapak suratan lah. Keluarga saat ni tu dah. Nak tinggal mek, tinggal ayah. Tak boleh. Tak ada orang cara. Satu satu butuh sok Allah Ta'ala pula situ. Dah. Lalu tu sining dah. Saya nak pesan kepada buat kita semua. Kita nak lari daripada bala butuh sok Allah Ta'ala. Lari tak lepas. Tapi satu perkara yang kita kena tanam dari hati kita. Ialah sifat tawakal. Sifat tawakal ni kena ada. Segala-gala kejayaan dia mari daripada azimah kita. Gapo azimah? Kantang cai tineu ne. Yang keduanya tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Serah diri kita
5: serah
4: dengan Allah.
5: Kepada Allah Taala. Dah, kita tak ada masa pun aku nak serah kepada Allah Taala. Kesihatan kurang pun serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menyusungkan hidup kita daripada awal sampai ke akhir. Maka kita serah kepada dia pasal.
4: Allah, ขอบคุณ yeah. วันนี้ รู้สึกว่าจะ เข้มข้น มาก เลย ต้อง ขอบคุณ ท่าน อาจารย์ มาก เลย นะ ครับ อีก มุม นึง ที่ ผม จะ สะท้อน ให้ พี่ น้อง ได้ รับ ฟัง ก็ คือ การ ไป ทํา พัด ก็ คือ เป็น การ ถอด บท เรียน จาก การ ทํา พัด สู่ การ นํา ไป ใช้ เพื่อ ที่ จะ พัฒนา พื้น ที่
5: yeah.
4: หรือ เค้า เรียก ว่า การ เปลี่ยน แปลง สังคม หลัง จาก ที่ เรา ไป ทํา พัด หรือ ไป ประกอบ พิธี ฮัจญ์ นะ พี่ น้อง ครับ เสาหลักแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่จะสะท้อนมุมมองให้พี่น้องได้รับทราบก็คือเราจะพบว่านี่คือระบบจำลองสังคมในอุดมคติพี่น้องครับและเมื่อฮุจาร์ดนำบทเรียนเหล่านั้นกลับมาทุกอย่างประสบการณ์ที่ไปตามฮัจญ์แล้วก็นำกลับมาเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านสามมิติสำคัญผมขอพูดสั้นๆเดี๋ยวอาจารย์อุสตาจะเขาเรียกว่ามาขยายครับความอีกรอบหนึ่ง อันดับแรกก็คือสังคมแห่งความสามัคคีและโอบรับความหลากหลายด้วยพี่น้องครับในพิธีฮัททุกคนจะได้เห็นถึงภาพคนทุกสีผิวที่จะมารวมตัวอยู่ตรงนั้น
5: yeah.
4: ทุกสีผิวภาษาและก็ทุกสถานะทางสังคมที่จะมายืนเคียงข้างกันละหมาดพร้อมกันต่อวับด้วยกันโดยไม่มีใครเด่นกว่าใครบทเรียนนี้เมื่อถูกนำกลับมาใช้ในชุมชนในพื้นที่ของเราจะช่วยทลายกำแพงความเป็นอคติลงผู้ที่ผ่านทำฮัทนะผู้ที่กลับมาจากการทำฮัทเนี่ยจะกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ประนีประนอมและก็เปิดกว้างและก็พร้อมที่จะฟังความแตกต่างจากคนอื่นโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมของวัฒนธรรมด้วย
5: itulah bapak sekalian dah kita pengajar kita apabila kita pergi buat haji dah dah lewat haji saat itu kita kerja haji saat itu pas sudah dah bukan kita sorang pergi buat haji dan bukan group daripada Thailand saja nah bukan kata orang mari daripada negeri Asia saja dah seluruh dunia manusia seluruh dunia sejuta dua juta orang saat itu pergi berhimpung situ bapak sekalian. Ada yang kulit kuning macam kita, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang cakap Melayu, ada yang cakap Melayu cakap Sia, ada yang cakap Cina, ada yang cakap berbagai-bagai lidah.
4: Pasu nak tengok orang yang tak supo, nak tengok orang yang tak biasa tengok, tengok situ.
5: Tengok situlah. Orang tepi kita, lek khane tu, kita paling kepada dia, kita bawang sedap. Dah. Lek kiri kita, kita paling ke dia tu, bawang hemih-hemih sikit. Dah. Ha ni. Mana kata manusia ni, dia clean kai tubuh bawang dia saat itu, berbagai-bagai bawang. Lepas tu, kita klik orang depan kita pasu. Orang tu tinggi pada kita. Lalu dah, kita ni semik setengah.
4: Dah dia tinggi lagi.
5: Dua mek. Dua mek lebih. Nak kecek dengan dia, kena jenguk naik. Sebab klik bitik. Tinggi. Kita klik orang lek belakang kita, rendah pada kita. Ni nak rakyat kata, manusia semua tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Ya.
5: Kita kelih depan kita, orang tu janguk pada kita. Lepas tu, kita kelih lek kiri kita, orang ni banding dengan kita, kita janguk pada dia. Mata kita yang nampak kata dia lebih tinggi pada kita, kita lebih rendah pada dia, kita putih pada dia, kita kaya pada dia. Mata kita saja. Tapi hati kita tak boleh macam tu. Hati kita masuk, kita kena tetap bahawasanya ini adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan apa? Li ta'arafu. Untuk kita kenal mengenal. Kita buat haji saat itu, kita kenal mengenal. Kita proses hati kita kata, weh manusia ni berlainan kulit dah. Berlainan bangsa dah. Berlainan makannya dah. Lalu tu benar kita. Kita tengok, kita pergi sampat di masa kita buat haji saat ini tu, macam mana kita mari kelik pakar pak mak kita. Kita kelik rumah kita, kita kelik jiran tepi rumah kita saat itu, oh dia lebih kaya pada kita. Kita kelik jiran kita sebelah lagi, kita lebih kaya pada dia. Kita kelik orang tu, kita lebih janguk pada dia. Orang ni apa ni kurang janguk pada kita. Semua tu kita kena ingat kata itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala harai bagi kita basu harai bagi kita gi buli dia gapo buli-buli
4: buli-buli ni ke wak jadi dia punoh lah kalau orang kampung panggil
5: macam mana buli-buli ni wairunya pakai ni
4: ya
5: nah, buli kan ke arai buli
4: pasal buli-buli kalau orang kampung mah kita gak mudah-mudah kata ngejek. Oh kenoh dia boh orang lain ya dia berasa rendah berasa tak kenoh ngejek-ngejek wak main-main
5: orang gi buat haji dah kelik mari pasu jangan duk mengejek orang jangan duk hina orang jangan duk perendah orang yang ustaz kata buli saat ni
4: ya
5: dah Allah dia tu Allah dia ni jadi kita yang hak lebih moleknya orang lain tak kena belaka
4: ya
5: ni orang kelik haji dah kena mai pakar dalam masyarakat kita jangan buat pecah belah dengan sebab kita duk nampak kata kita lebih pada orang kita hebat pada demo tu kita hebat pada demo ni tak boleh oleh kerana di sisi Allah Taala hebat tak hebat duk di takwa kita masing-masing tu.
4: Sebab ya, tu kita pasal. Ubahkanlah sikap kita daripada belum pergi haji dengan ya. Lepas pergi haji.
5: Jangan ada sifat takabur.
4: Ya.
5: Dah, ingat baik-baik pasal dah. Siapa ada sifat takabur, mati ialah keadaan tak taubat, tak boleh masuk syurga.
4: Allah.
5: Tak boleh masuk syurga. Bah, kaya kita klik di bawah haji ni, kita bersih dah pasal.
4: Ya. Supaya kain putih lah kita ni.
5: Lalu tu kita kena jaga kebersihan ni sampai ke akhir hayat kita ni. Ya, salah pasal.
4: Ya, sebab tu tambahan daripada acan kita sikit lagi, kena beringatlah sidang pendengar, ibu bapa dek kakak kita semua, tukarkanlah sikap kita daripada belum haji dengan lepas haji tu, bezakanlah. Dulu kita duk kecek derah lagi. Belum pada pergi haji. Boleh lepas pergi haji duk kecek derah lagi. Boleh ke kau tambah lagi. Mak perempuan tu kau, kelik daripada Mekah pakai cicing lah, pakai gelang lah, retak tangan orang tunjuk, orang tunuk, orang tengok kata dia tu, turun haji hebat, pakai abaya agak mahal, pakai gelas sina, cicing sina, ni beli ni dua kau, waktu pak kau, oh nekuk duduk dalam kereta, oh ada lagi duduk dalam mari, wak klik marang selit taruh situ. La ilaha illallah, tukar, perangan ni tukar di kakak kita. Tukarkanlah untuk kecek ego-ego supaya acan duduk goyak saning. Untuk pakai kereta mewah pun jangan kita berasa kata lebih. Kita pergi mengaji dah ke baru ning. Duduk 45 hari. Duduk banyak hari dah duduk di Madinah kita mengaji. Duduk di Mekah pun kita mengaji. Ibadat haji, Mina, Arafah kita mengaji. Mano nak tengok staf peket ada mau pergi ngaji.
5: Seumpama ataukah kita buat haji dah sudah.
4: Mano baik perkasih nyebab.
5: Masuk Madrasatul Hajj.
4: Yo.
5: Sekolah haji dah kita di situ tadi.
4: Yo, sebab tu kita kena tukarlah, ubahlah.
5: Orang perangai kita dah.
4: Hok duk pakai fit-fit dulu, kita tak pakai fit dah. Hok tak berahi kelubung mana duk tok, tak bahu duk jalan pergi beli ikan di Colle lebele. Hok ni dah baik tu.
5: Ya. Yeah. Pasal satu perkara hal hijab saat ni dah. Kita orang pergi buat haji dah tu kena kemah lah hijab kain kelubung kita saat ni tu.
4: Kena jadi tuayan.
5: Tuayan. Semalam saya mengajar Quran online.
4: Ya.
5: Dah. Saya mengajar Quran online ni setiap malam Bapak sekalian.
4: Yo.
5: Semalam tu ada satu contohnya pelajar saya tu anak dia pergi ngaji lab plan di apa di Netherlands.
4: Yo.
5: Dah 10 bulan esok. Hari-hari Sabtu depan ni nak klik mari lah. Nak royak katanya di kalangan pelajar hok gi chok kos 10 bulan di Netherlands saat itu, anak je sore yang kelubung.
4: Allahu akbar.
5: Anak je sore yang kelubung. Dia duk fikir pas mula-mula kata dah gini anak ni nak lekat ke dak kelubung. Lepas tu sain-sain yang bukan orang Islam bully dia kau gano. Dia dapat tip maksud dah. Anak dia daripada awal pergi sampai ke akhirnya kain kelubung kemah keming. Dan juga sain-sain yang agama asing pun tidak ada siapa mari bully ke apa dak. Buah ke? Kecek dengan molek, duk dengan molek. Dia nak wayak kata, kalau kita klik pada haji dah dah, tak pakai ketak-ketak sebab surat saat itu, kita peluah lah. Kita pelegor lah. Dah nak kain kelubung jenis mudah naik, mudah cabut tu. Kita cari kau, tak racang, main tepek sikit lah.
4: Iman kita, haji yang kita pergi bawa ni, kata racang ni dah. Alhamdulillah, hebat sekali kita ni dah. Alakab, dia cung ni, rau pakan kon sak kru dia, nak kab. Dia cung ti song, rau cah. ให้พี่น้องของเรานั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นในรายการของเราด้วยนะครับในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
6: เส้นทางสู่ฮัจญ์เส้นทางที่หัวใจมุสลิมทุกดวงฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.สายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
7: Ibadat haji merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu dan setiap Muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji dan dapat ikuti melaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand, 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 minit pagi hingga 12.30 hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.
4: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสายสัมพันธ์ทัดนะครับวิทยุในเครือข่าย5จังหวัดภาคใต้พี่น้องสามารถที่จะติดตามรับฟังกันทุกวันนะครับ 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.รายการของเราจะมี2ช่วงนะวันนี้ก็คือพูดถึงเนื้อหาสาระของรายการแล้วก็เราจะเปิดสายหน้าไมค์พี่น้องของเราที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการแล้วฟังข้อมูลของเราจากอุสตาดท่านรองศาสตราจารย์ดร.อับดุลระยะแล้วจากสุเฮงแล้วเมื่อกี้มีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้นะครับหรือชมไปที่ใน Facebook ของเราก็จะเห็นหน้าตาของอุสตาดยะบางคนเขาบอกอุสตาดยะทำไมเสียงเล็กจังเนาะเต็งอุปโภคมาโนชมได้ทางเพจของสวทนราธิวาสและก็คอมเมนต์ในรายการได้นะครับที่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วจะมีสายแรกเลยนะครับโกยฮินนิ่งไดปาโด
5: สลามอะลัยกุมอะกาวะเซมาโน
4: ยอYo, nama apa ini ni?
8: Abdullah.
4: Nama Abdullah Kawase?
8: Jabi Mayo.
4: Jabi. Oh, besok tadi pun masuk dah ne.
5: Yo, habis macet.
4: Yo. Hari ni ada gapo, silakan.
8: Ini dah start royak kan ni dah. Mula-mula tu tak apalah haji. Haji. Buat lama ni nak dipik-pik.
4: Lama-lama ne. Eh.
8: Yo.
4: Yo besi bila kena hujan acak-acak yang nak jadi kaya. Oh, kena cari ubat lah. Yo. Atu ada nak tambah apa lagi?
8: Tambah yang ada. Ustaz oi, ni mantu ada dengar dah pakai amalah, jangan jadi sangat gitu ni.
4: Baik.
8: Pada ni aku dah jadi dah. Dia dah. Yo. Pada haji nak dah dulu lah ni, 200,200 lebih.
5: Abeloh dia ada cara untuk nak baiki benda ni boleh kau sender tak?
8: Kau sender dah jadi baikku jadi molek lepas tu klik dah tu nak kau ngaji babo nak ngajak aku kau sikit mana.
4: Yo. Yo.
8: Sejak mana nak ngaji itu kau ngaji. Kau panggil tamu hai pula itu jiwa cinta. Jahat dah klik mari gue panggil haji dah hajah ke sekada manusia saja dah kau Allah Taala terima kita. Haji
4: ataupun
8: hajah kita
4: tidak kerasa. Yo, baik. Oh, benar hari ini pagi-pagi ini. Yo, terima kasih Abdullah. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yo, tukarlah sikap kita. Sepengah acara goyak saat ini lah. Deh, tukar. Dan juga seandainya kalau boleh kita jago sepanjang masa. Deh, jangan bagi kita tersilap.
5: Ya, kita duk tunjuk body kita, wikok orang luar, orang jenabi kelih saat ni tu. Satu, kita perbuatan kita tu berasa biasa ya. Tapi ya, sebenarnya kita sudah melanggarkan perintah Nabi dan perintah Allah.
4: Ya, betul. Panggilan yang kedua, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak? Ya. Kak nama?
5: Ya.
9: Kak Joh Bohin. Kak Joh.
4: Kak Joh Bohin deh.
9: Ya,
4: biasa tadi pun masuk dah dan.
9: Ya.
4: Ada gapo ini silakan.
9: Ya, jadi kata dengar ruangan ini ada beda. Seru sapa tule dengar.
5: Allahuakbar.
4: Masyaallah, Allah sapa tule.
5: Ya. Berdiri belum lama Ustaz dengar kalimah ni.
9: Ha, boleh wak mikir.
5: Yeah.
4: Yo yo, lepas tu nak tambah gapo lagi?
9: Tambah gapo? Mana itu tu dah pergi haji apa?
5: Haji dah.
9: Kelik tu dengan selamat.
4: Yo.
9: Sapa rumah dengan selamat. Yo ada kelik dah ni deh.
4: Yo kelik dah, dah kelik dah. Kelik ramah benar dah. Yo.
9: Minta lah yo apa kalau tak ada boleh ki lagi tu minta we boleh ki belako.
4: Amin. Amin. Amin.
5: Insyaallah. Kasipe-sipe duit-duit ha yang yang halal dah kat jah dia lah.
9: Ya ya ya. Ya, minta tu duit halal dah.
5: Ya.
9: Nak minta itu nama terosak Belly. Ya.
5: Belly.
4: Ya, ya nanti ya Belly masuk, telefon masuk pas kita bagi deh. Ya, baik. Terima kasih, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Joh kita di kawasan Bohin. Telefon masuk mari deh.
5: Ya.
4: Gitulah kita pergi haji ni. Adik-adik kita ni adalah satu cermin bagi orang yang tidak pergi haji. Kenapa saya kata kita ni Tuhan bagikan rezeki, bagi peluang, bagi keamasan, peluang amasan kepada kita tu. Deh, bila kita pahan cut tut sop terungan, pahan weti terungan lew, kita klik mari menjadi boleh jadi baik yang kepada orang katik.
5: Yeah.
4: Bukan kata, dia mau tu pergi haji dah, aku tak pergi ni. Teruk pada kita lagi.
5: Haram ni
4: kita minta lebih jauh.
5: Jauh tu. Yo. Baik, tali yang ketiga.
4: Yo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
4: Nama?
10: Nama Baidah.
4: Nama Baidah?
10: Ya.
4: Nama Baidah di kawasan?
10: Kawasan Napadu.
4: Napadu. Oh, Napadu. Nama telefon?
10: Kau tak ingat
4: dek? Ha, pas tak ingat, tak apa, tak nak royak. Yo, yo, ada gapo hari ni Kak Baidah kita?
10: Dek dengarkan haji nego
5: segopati. Oh, yo, saat ni Kak Joh kata segopatul leh.
4: Ha.
5: Oh, dek segopati hati. Alhamdulillah.
4: Apabila siapa di situ kita ada nak tambah gapo, nak kecek gapo, nak sendir gapo lagi?
10: Supaya
4: indah
10: nyandahnya
4: supaya
10: sudah lah, supaya
4: doa itulah. Yo, sama-sama kita jaga hati masing-masing deh. Okay, di haji dah pun kena beringat. Itu saya tanya sikit, Kak Baidah benar besok gi haji dah? Besok gi dah?
10: Besok gi lagi.
4: Yo.
5: Insyaallah kita berdoa semoga Allah Taala bagi rezeki yang halal,
4: yo,
5: bagi masa yang luwer dan bagi kesihatan yang sempurna. Untuk Kak Baidah dan keluarga saat itu boleh pergi haji di Baitullah Al-Haram dengan haji mabrur insyaAllah ta'ala.
4: Ya, bukalah kalah pintu rezeki, jauh kalah balo, we boleh pergi buat haji. Ya.
10: Ya. Alhamdulillah.
5: Lepas tu, usah nak tambah sikit untuk Kak Baidah dia dan pendengar semua saat itu. Ambillah doa yang dibacakan oleh Nabi Musa AS. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, mudah-mudahan kita dengan baca doa ini, Allah Ta'ala menambahkan rezeki yang halal kepada kita, boleh kita guna lagi buat haji insyaAllah Ta'ala.
4: Ya, ya. Terima kasih Kak Baidah.
10: Boleh hantar mari boleh tak?
4: Ya, nanti we ustaz baca mek. Esok kau minggu depan we ustaz baca doa ni rera we kita biasa dengar di telinga deh.
5: Ya.
4: Terima kasih Kak Baidah. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, benar-benar ni benar perlu dan juga penting untuk kita ustaz acan.
5: Oh, kita orang klik berhaji dah maksud dah. Ha doa tu kena hidup sikit lah.
4: Ya.
5: Dah, kurang-kurang azkar pagi petang tu kena ada. Dan sekurang-kurangnya doa sayyidul istighfar saya nen mana. Nah, saya fokus mana doa sayyidul istighfar ni. Patut kita kena ingat berlaku. Walaupun tak pergi haji lagi pun, ngapalah ni dulu.
4: Ngapa.
5: Nah, doa sayyidul istighfar bunyi macam mana? Rabbana, tak ingat weh?
4: Istighfar.
5: Allahumma anta rabbi.
4: La ilaha illa
5: anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
4: Yo.
5: Allah.
4: Baca tiap-tiap pagi.
5: Baca setiap pagi betul dah. Lepas subuh sekali, lepas asar sekali insya-Allah.
4: Pasti tiap-tiap pagi tu doa banyak-banyak lepas sembahyang subuh, hujah ke balo. Anak-anak kita ada masalah pun mengadu dengan Tuhan, minta hujah. Hok duk lekat dadah lagi, hok duk malas sembahyang lagi, hok duk malas kerja lagi, doa mengadu dengan Tuhan dah. Ya, satu panggilan lagi. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Ya, seluruh radio sikit eh.
11: Ya.
4: Ya, nama?
11: Hajillah.
4: Di kawasan?
11: Kawasan Peta Jahan.
4: Peta Jahan eh. Nama ya, telefon?
11: Boleh jadi bahasa Himaridah sini.
4: Ya, bahasa kita. Ya, bahasa kita di Peta. Ya,
11: bahasa kita. Peta Jahan. Abang
4: ni waktu
11: masa dulu.
4: Betul. Oh, lamonyo. Yo, nama telefon.
11: Telefon.
4: Yo.
11: 081. 276. 2841.
4: Hari ni masuk lekat ni, telefon lekat ni. Ada gapo nak pecek ni?
11: Banyak kali duk telefon.
4: Yo.
5: Banyak boleh.
4: Payah
11: boleh
4: tetemu semua. Ya satu nabu Hajillah oh.
5: Ya gini ayolah ya dia. Telefon masuk dari rekan kita ni supo dengan bubuk nak pala.
4: Masya-Allah. Bubuk nak masuk pintu.
5: Ya.
4: Kadang-kadangnya gi lekat tak leh masuk, kadang-kadangnya gi ketak, kadang-kadang ada Tuhan nak bui masuk selalu.
5: Maksudnya kita bubuk nak pahala kerana kita duk mari senda pendapat kita, riwayat pendapat kita untuk membaikikan peribadi kita, baiki masyarakat kita, ya ada jariah untuk kita. Habis tu orang bubuk tu, ayolah nak telefon payah tu.
4: Nak tukar fikir yang gampang hari ni.
11: Hari ni benar-benar dengan ni.
4: Yo.
11: Bisi saja tak ada hapus ke apa.
4: Tak ada hapus. Lepas tu apabila tak ada hapus tu nak tambah apa lagi sikit lagi.
11: Jadi
4: tamu hanya
11: nak
4: biar ada semua. Yo, nak biar ada rekan haji semua.
11: Ada rekan haji semua.
4: Baik. Di kawasan Petai Jahalo ni hujan turun tak tu?
11: Dua hari dah tak ada hujan.
4: Dua hari tak ada hujan, boleh buat kerja.
11: Dua juga mula sikit-sikit.
4: Yo, baik. Terima kasih Haji Allah.
11: Ya.
4: Yo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, di kawasan Petai Jahal eh. Kita orang panggil amal hari yang ustaz duk baca saat ni tu patut benar. Deh, tak sedap gaduh lah hal lain, tak sedap mikir lah hal lain. Kadang-kadang ibu bapa kita hari-hari bangun celak pagi pak tu duk mikir anak. Mikir ha anak, mikir ha natu, mikir ha cucu, mikir tak sedap mikir banyak. Deh,
5: kita masuk ustaz. Ustaz nak minta so lagi lah kepada hujak kita yang klik maridah tu jenis belum pergi haji tu minat sangat duduk kat kedai kopi tu deh.
4: Lalu tu lepas duduk boleh dia lekat kafe nak kena duduk boleh tapi tapi awak tak nak cam dalam kedai kopi kena beringat.
5: Kita klik haji dah tu kalau sekadar lagi makan-makan minum-minum sudah klik marilah tak sedap buah apa lah. Oleh kerana kerja kita ni kita kena mari baca doa-doa. Kerana kita pun umur banyak dah. Kata wak lo ni nak wak bila lagi. kita kena rebuk lah masa kita ni.
4: Hodok rebuk banyak. Kerja-kerja dunia tu pun slow-slow sikit. Hodok semutu. Ada juga orang tua semutu.
5: Ada.
4: Hodok semutu belum pergi haji. Klik haji pak weh. Haji mak tu lah. Tak ada sting dah mutu. Ada juga. Bagi kita arum ni banyak karo benar deh. Ada panggil lain mari. Ada kedak lagi. Boleh telefon masuk. 073-532-149. Si mutu tu orang tua pun ada juga. Can. Yo. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beli tepa.
5: Beli.
12: Yo, saya beli tepa ya.
4: Yo, silakan beli.
12: Alhamdulillah lah. Ustaz gini buat duit berenah supaya dengan peminat dia royak tu lah.
5: Terima kasih.
12: Belakang dengan Suhaim pun orang kamtam pun berenah juga.
4: Orang kamtam. Yo. Yo, beli.
12: Yo. Orang kosok lah kecik mudah-mudah.
4: Ya, Eli.
5: Ya.
12: Lepas tu, nama talipang hak beli ni peminat minta tu beli nak uih hari senar ni deh.
4: Ya hari senar. Ha,
12: beli pun terlupa tak ingat tak ada bot di mana dah
4: lepas. Hari senar ni peminat kita boleh dengar deh.
12: Ah ha, boleh dengar hari senar ni deh.
4: Ya. Ha,
12: jadi orang okay, hak klik wak haji dah tu beli nak minta so jelah.
5: Ha ha salah kan.
12: Ha deh. Minta kata wak baik tu uih banyak ada belakang dah deh. Ha wak baik jadilah. Tak ada nak minta dah lain uih wak baik. Hak mana tu? Hak mana ada nampak tak baik tu BQ jadi baik.
5: Ya.
12: Ah ha, banyak ni ya. Terima kasih ustaz.
4: Assalamualaikum.
5: Ya. Allah ya. Dah. Ustaz bye sendiri bye pun berasa diri belum ramah dah buat kita duk ngawayak kata pehe dan boleh faedah daripada pengatari kita ilmu kita buya gini tu
4: ya.
5: Dah. Ya. Ah patu abeli kita saat ni dia besar. Dah kata buat kebaikan saat ni tu kena buat banyak dah kena rajin. Boleh kerana kita pergi kerusuh dah di Mekah tu. Semasa kita buat haji tu dah.
4: Yo.
5: Kita semaya dah lewat ketu paksu. Dah, ha, kita semaya lewat ketu. Bah, duduk di Mekah saat ni tu. Sikoyah pun kita buat banyak.
4: Kita buat banyak dah.
5: Sedekah, wui makan ni, kita wui banyak.
4: Yo.
5: Dah. Lepas tu, wui ada lah PA perangai kita pergi terbiah di sana tu klik mai pakai umur kita
4: yo supaya kita dengan kuam sukum de tawaduk duduk kecek cara ngak orang kuam otthon bila kita dengar orang kecek tak come kecek pedih telinga kita soba
5: yo
4: kritikam kita satu lagi sucerit. Baik kita beli barang kita kira epo ngak orang hatano ha baju hapo hari-hari kita kena sucerit kena ikhlas. Nah, seterusnya ya assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Tuwe mak. Tuwe mak di kawasan buah narik nah. Yo hari ni tuwe mak ada nak tamu hegapo ustaz hari ni rong sasracan Dr. Abdul Razak bersama dengan Suheng.
5: Ingat dah nama ya. Tak ada
13: wajak temu nak melakon dah.
5: Ya.
13: Tapi tu hak leh jis poyo ya itulah kita nak ingatlah. Tak ada mesti kita cuba tu mula-mula tu mula belako dalam mulut kalau mulut kau jadi tak ada.
4: Kena ingat, kena ingat semua. Kau kena beringat sekali-kali jimat tu ada gapo kat tu emak tu ada gapo. Kau kena beringat benar. Lama-lama sikit gi kena beringat gapo kat. Baru tak apa tak kena beringat.
5: Ya.
13: Kau ingat klik ni tadi ada berasa apa kita boleh gi tu kita rasa lebih gitu dah.
5: Kau tengok dia
13: tengok
5: kata
13: alih
5: dia mak
13: aku
5: suruh
13: dia Mekah dah
5: jadi perih orang lah. Perih orang. Alhamdulillah.
13: Kalau tengok ini tak masalah pokok-pokok kita. Buat sakit dah tu buat pihak sakit juga ingatlah nak pergi sejik. Dah lah sekolah aku nak pergi sejik lah. Buat dia semua tu pergi tak nyahir tu radu lah sejik pas-pas tu.
5: Allahuakbar.
4: Ya, baik. Tu emak pun benar-benar ni hari ni.
5: Ah, jadi.
4: Ya, baik.
5: Ya.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Ya, berapa sekalian seperti mana tu emak kita sebut saat ni dia dah. Klik mari pada haji saat ni tu baru-baru tu berjuru sepon kain baru striker lah dah.
4: Ya.
5: Buat lama-lama je ronyong semula. Ya, keriting semula. Apa tu? Di sini lah ulama kita deh, ulama oleh agama Islam saat itu dia kata bagi orang ada kemampuan dan ada kebolehan sunat gi baru haji semula setiap 5 tahun sekali ataupun 10 tahun sekali.
4: Yo.
5: Bagi orang ada kebolehan lah.
4: Ada kebolehan, ya. Ada kemampuan.
5: Sunat gi baru setiap 5 tahun sekali. Demi untuk apa? Nak gi chatback semula. Klik mari we kemah semula. Pasal ya.
4: Boleh dah. Nikah kok kita semua dari 0735321499 0735321499 satu amal leh yang kita kena jaga supaya dengan acan dok ya saat ni lah. Adik kakak kita kena beringat benda-benda hok tak molek, benda-benda hok menjadi orang panggil antara to sangkum kita pun pisah jauh.
5: Yeah.
4: Yo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
4: Namo?
14: Namo biyo dah.
4: Namo? Assalamualaikum.
5: Ya. Dengar dah ni ha.
4: Yo, Suhin duk dengar dah ni. Suhin duk kecek dengan siapa?
14: Namo.
4: Yo.
14: Namo.
4: Kak Nah di kawase.
15: Taning.
5: Kak Nah mari mari Kak Nah.
4: Di kawase mano Taning?
15: Taning Mio.
4: Kak Mio. Nama telepon? Tak ingat nama telepon.
15: Ingat kok. 081. 0904. 2307.
4: Yo, hari ni Kak Nah ada gapo? Silakan.
15: Dengar sokmo dak ada gapo, dengar sokmo tu dak serkak.
4: Yo, dengar sokmo. Di kemiyo hujan kedak hari ni Kak Nah.
15: Dak sama mai. Yo gapo?
4: Kak Nah dok buat gapo leh-leh dok kecek ni?
15: Dok jual baik sikit.
4: Habis pun dengar orang nunduk tanya sakah go berapa orang ni nak beli gini kecek dengan ustaz jak leh-leh dengar peset tu.
15: Yo, tu dak serkak sokmo.
4: Yo, patu besok pergi haji ke tak Kak Nah ni?
15: No lah.
5: Tak besok
4: pergi lagi dan?
15: Tak besok lagi.
4: Oh, hok kena jaga sekali. Yo, dengar sokmo. Hok kena jaga. Hok kena jaga sekali gapo tiap orang nak pergi buat haji Kak Nah.
15: Yo.
4: Kak Nah kata orang hok kena jaga. Kena jaga. Tong rawang takut wakum sampai tamhat ni gapo katik.
15: Kawan gapo
4: he? Kena bingat gapo ratik orang nak pergi haji ni. Siapa-siapa nak pergi haji kena bingat gapo ratik Kak Nah nak nasihat.
15: Lako, dia ingat lako
5: tu. Ya.
15: Kecek pada sekecek dah terosak.
4: Yo, baik-baik terima kasih Kak Nah. Yo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Ya.
5: Salah satu doa lagi Ustaz nak bagi buat kita pendek-pendek deh. Rekah-rekah buat tu dah ingat. Untuk Allah Ta'ala bagi kebaikan dalam hidup kita, Allah Ta'ala ampun dosa kita, iaitu Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. 4 kalimah pendek-pendek. Mudah ingat tu.
4: Supaya dengan semasa kita semaya.
5: Lebih kurang.
4: Lebih kurang tu dah.
5: Ya, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni.
4: Lepas tu adalah satu senjata untuk ibu bapa di kakak kita boleh guna waktu pagi-pagi lagi. Ayat 1000 dinar.
5: 1000 dinar
4: Boleh baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Dah
4: apa subuh baca. Basahlah mulut kita, lidah kita dengar ayat-ayat ni.
5: Ada tali lagi, kita ada masa lagi lebih kurang.
4: Ya, boleh lagi. Ya. 0735321490. 0735321490. Ya. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
4: Namo
16: daripada Beming sebelah Wang ni.
4: Beming Wang. Yo, Beming Wang.
16: Beming nak lama telefon boleh tak ni?
4: Boleh.
16: Lama Beming ni 05.
4: Yo.
16: 082.
4: Yo.
16: 0937.
4: 0937. Abemi ada gapo hari ni nak kecek dengan ustaz.
5: Abemi ni salah satu peminat kita yang telefon mari boleh tak setiap hari lah.
4: Ya.
5: Ya. Silakan Abemi.
16: Maklumat di sini ada satu seorang hamba Allah saat ninggi ke Mekah lah deh.
5: Ya.
16: Lepas tu ada satu ketika saat ning tu dia buat makan haye tu dia tak makan haye lah deh.
5: Ya, makan ni tu.
4: Maknanya di Mekah tu.
16: Patu yo tu lalu tu yo minum azam zeh susu yang yo minum azam zeh 3 hari dan mudah buat makan haye yo tak boleh haye lah deh. Jadi kenyang dengan azam zeh tu. Jadi kata kenyang lah.
4: Jadi menu makan ni tu haye yo tak makan haye yo makan azam zeh.
16: Ya tak makan azam zeh lalu tu yo niat ya tu yo tu aku makan azam zeh ni tak sewi lapar lah. Lalu tu kenyang 3 hari. 3 hari tu tu. Dia tak boleh lah haye tu.
4: Yeah. Tapi sepatutnya suhi non enam kata hujak tu kena royak keseh dia. Kata tak boleh makan haye. Kena royak berisak dia. Siti hak kita tu. Yeah. Hak kita tu.
5: Nak makan air zamzam tu comel lah. Tapi dengan kelama air saat ni tu. Perut kita, tenaga kita perlu kepada makan nasi, makan roti.
4: Baik.
16: Tapi dia kata dia jadi gaduh, ada tenaga dia kata.
4: Alhamdulillah. Comel.
16: Masa tu yang buat umrah lah, bukan wajib. Masa tu yang buat umrah.
4: Ya. Patu, terima kasih.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, fiqh maqasidana, ufir lana ma mada.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: www.go.tn。
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatan 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.

cina. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

0: Sawasa Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

0: บุญออนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
8: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Teramok Agama.

Pemanalah supaya biasa. Bila bukan kau, maka nyakit ni pun suruh. Jadi dulu tu boleh jadi katuk Mekah tu berkali. Katuk Sumat tu. Kita rasalah tu. Sebab apa? Sebab. Satu hasbuk kewamakan Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Tuhan tak akan azab mereka itu wa anta fihim sedang Nabi ada. Di Madinah tak ada. Di Madinah ni tak banyak. Ya itu pun tak ada anu, tak ada. Saya okay, hok no. Tanya remo nah. Kau ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan Tuhan tidak akan azab mereka itu wahum yastaghfirun. Sedang mereka itu do istighfar. Bila orang di Mekah banyak orang taubah ila Allah. Leh. Orang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itu haksia belah Tuhan nyanyo. Maka Tuhan akan nyakit insyaallah. Dan kita harap seterusnya lah lepas pada ni pun tak ada. Dan kita dah tengok kita bersyukurlah kepada Allah kerana kita boleh semula pula. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tak ada satu kaum ripung dalam masjid Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu. Mereka duk baca kitab Allah, duk ngaji wa yatadarusunahu, duk baca dan wa yatadarusunahu, duk belajar. Illa anzalallahu alaihi musakinah, mereka Tuhan turunkan di atas mereka itu as-sakinah, ketenangan. Atau illa nazalat alaihi musakinah, mereka turun di atas mereka itu sakinah, ketenangan. Bila kita dapat beripung untuk ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji ilmu Allah, maka pada ketika itu Tuhan akan turun sakinah. Sakinah ni makna tenang. Tak jadi tenang, tak ada unwai, tak ada serabut, tak ada apa Tuhan tenang. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan diselimutkan dengan rahmah, Tuhan rahmah. Tuhan turunkan rahmah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat likum. Majlis ilmu kan malaikat likum. Nah. Fadzakarahumullah. Maka Tuhan sebut akan orang duk wimpung di dalam majlis ilmu saat itu man indah kepada mereka yang ada di situ ha. Sebut royak ke malaikat. Alhamdulillah kita boleh bersyukur pada Allah pula. Sebab kita boleh ngaji pula. Lama kita tak ngaji. Orang Islam ni bila tak ngaji kau tak agak lalu dah. Imeh turun, seruuk turun. Tak ada. Tak agak seruuk turun. Ma'ak lama, zuhur lama, asal lama, semaya akhir. Dia tak lagi dah. Dia tak lagi dia jadi sendiri. Dia tak ada ngaji, tak ada orang beringat. Wa zakir, hanalah. Waya Tuhan suruh beri peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masa maka semuanya zikra, peringatan tentang faul mu'minin. Sangat memberi manfaat kepada orang beriman kepada Allah. Bila we peringatan, buat we, rasa nak buat semula. Ya, orang ni kena wayak semua. Sebab tu Nabi SAW sudah ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat dah. Dari mata Islam, agama Islam apa? Nasihat. Wayak orang, suhat baik. Itu Islam dah. Agama dah. Sebab tu ia kena banyak benda ni. Orang kata tak ada.
Allah tak dok turun, turun. Turun, turun, turun habis. Nah. Dan sebut dia Nabi sallallahu alaihi wasallam la antakdu fatata'allam, bahwa kamu ada di waktu pagi. Fatata'allam, maka kamu belajar ayatan min kitabillah, satu ayat. Kita duduk di pagi seperti ini ngaji satu ayat daripada kitab Allah. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, antusalliya mi'ata rakaah, lebih baik pada semaya 100 rakaah. Mai duduk di pagi, buat kita tak gerah, tak gerah 100 rakaah, semaya 1 rakaah. Tak sehari-sehari ini kita semaya 17 rakaah. Hari Jumaat ini tu buat tinggal 15. Pak Zohor kita buat tinggal 2. Jadi tinggal 15. Gihaknya tinggal 13. Lepulah. Karena kita maya jamuk kosa. Jadi tinggal 13. Lepulah. Tinggal 13. Hari ini kita tinggal hak pelacam kita duduk semaya 17. Hari hak pelacam biasa 17. Hari Jumaat tu 15. Hari sampai turun 15, turun 13. Eh, ibadat kita. Lepas kita tak nak semaya 100 kali sehari. Tak ada. Suk terik. Suk terik, ok, duduk semaya. Ini hak sehari-sehari ni 35 kali. Gapo 35 kali. 17 capur 12. 17 capur 12, 29. 29 ni semaya apa? Semaya sunat qabliyah ba'diyah hak Nabi muawabah. Nabi tak bisa tinggal. Jadi 29. Capa pula dengan semaya duha 2 rakaat di 32. Capa semaya itu 3. Jadi 35. Kalau rajin tahajud 2 rakaat jadi 37. Tu. Eh. Tu banyak apa nak semaya 100. Kau kata nak semaya 100 ni tak agak. Pas tak agak nama lana main ngaji sujud. Tuhan kata lah antagdu, bahwa kamu berada di waktu pagi. Fatata'allam, maka kamu belajar ayatan min kitabillah, satu ayat daripada kitab Allah. Nah, khairul laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik daripada semaya 100 raka'ah. Wala antagdu, dan bahawa kamu ada di waktu pagi. Fatata'allam, maka kamu belajar. Belajar apa pula? Babam minal ilmi, ngaji satu bab daripada ilmu. Ngaji satu bab banyak silah. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliyan al-farakah, lebih baik daripada semaya 1000 rakaat. Mari duduk tunggu sini. Kalau malas-malas saya sunat kaji mengaji. Kalau malas-malas saya sunat kaji mengaji, boleh ganti semaya. Boleh ganti semaya pala tu lah. Boleh ganti semaya. Kita jenis malas. Dengar kita kaji, dengar. Hei, lingur. Hey. Dengar kaji, tapi nak sakut bawa dengan kaki buka. Nak semaya buka. Semaya dia buka tu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, sesungguhnya semaya ini lakabiratun. Ulama tafsir lakabirah besar, mana la taqilah, berat. Allah berat anak kita angin Allah berat. Itu tubuh ke nak bangun lek pagi ke Allah nak bangun subuh tu berat. Tidak cuma nama tu. Tak beratlah bangunan itu. Nah. Hai, okey tu ya. Eh, maya weh, masuk waktu tadi kalu ha. Eh, semaya kalu ha. Eh, semaya kalu ha. Kau kata naik kan ni letih mai tu Allah, Allah, Allah. Nah, dia nak dia dah dia berat, berat tu. Okey, buat pakai berat cepat. Tu hatta illa lil khashi'in. Malaikat orang khusyuk. Orang khusyuk tak apa, orang tunduk tu ha. Bila orang dia tunduk Tuhan, dia boleh buat segala ganda. Tuhan yang mudah kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dia siapa takut Tuhan,
maka tu hai buat wik, benda dia nak buat dia dengan mudah tak ada payah. Eh, jadi kita ngaji ni, kita kena ngaji ni pahala besar ngaji ni. Jalan tu mari ngongek-ngongek ni, tahu tak tak jalan ke mana tu? Jalan ke syurga. Duk jalan mari ngongek-ngongek tu, jalan tu pergi syurga dah. Jalan ke syurga dah. Kadang apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah

জাল্লাদ ঝাগে ইলমু সাহালাল্লাহু লাহু তরিকান ইলাল জান্নাহ তুহে মুদহ জালে ইয়াগি স্বর্গ তুহে মুদহ জালে গি স্বর্গ জালে মাই গাজি নি জালে গি স্বর্গ আপি ও ফক কিতা তা তাও যালিকা মাবলাগুহুম মিনাল ইলম হক তু ইয়া তাও ইয়া তাও কাতা তা নিয়ত তু আহাল সালাহ ওয়া আমা মানিও সিকি ইয়া তা না উই তু হাওই লালু eh nak itu hawil lalu ada setengah tu ke kita bo ya kata kita ni sedekah sokmu semaya sokmu ke no duk jeng lagi duk susah lagi ya kata ni Allah deh ya doa ni ke panggil tu hai tu hai ya tak ada wajib wi ke kita muka tak tu hai tak ada wajib kita nak maksud tu hai tak boleh tapi tu hai tu rahmah pada kita tak ada orang yang doa mereka tu hai wi semata pada dia. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tamamin muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'at rahim. Tidak ada seorang yang berdoa satu doa. Kita ada berdoa. Tapi doa tu doa ni macam-macam, ada wak molek, ada wak gapo semualah. Laisa fiha yang tidak ada padanya ithmun, tak ada dosa wala qati'at rahim. Tak ada butuh silaturahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Malaikat tu hawi kepada dia salah satu pada tiga perkara. Tu hawi semata pertama an tu'ajjala lahu da'watu. Bahawa tu hawi segerakan terima doa dia. Tu hawi lalu. Eh, tapi ya manusia ni ya wih lalu masalah tak? Dewi selalu hanya cuma salah itu. Dia jadi gulang. Sebab itu Tuhan sebut Allahu wasi'un alim. Tuhan itu tahu bila. Luah ilmu Tuhan. Tuhan tahu bila Tuhan nak wih. Ya wih masa yang layak dengan kita lah. Ya saya kita. Dia wih ketika kita saat itu layak. Nak boleh bagi itu. Nah. Yang keduanya. Ayyudakhara lahu fil akhirah. Kalau Tuhan tak ada wi di atas dunia, maka Tuhan wi akhirat. Dan Tuhan wi akhirat. Bila wi akhirat ni kita tak tahu. Sebab Tuhan sebut fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yo banyak bagi kata fala ta'lamu nafsun, maka tak tahu oleh diri seorang. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Daripada mata. Tengok nak tengok tak boleh bagai tu herja dah kena isap. Dia tak tahu ke? Kita tak tahu kau itu wasai bila nak boleh. Yang tiganya orang berdoa ni ayyusrafa anhu su misluha. Atau tu herja Allah bala pada dia. Maknanya tu herja wismata bila orang berdoa ni. Sebab tu kita marilah. Lepas ni Tuhan buka ni kita bakal belajar ilmu semula. Mari beripun semula ni beripun rahmat. Malaikat Tuhan wayak pada malaikat. Orang kata pokok kerama ni. Duduk ngaji ni. Malaikat Tuhan wayak pada malaikat. Malaikat duduk di situ. Tuhan ni kata. Orang kapal sini duduk beripun ngaji ni. Duduk beripun ngaji ni. Wayak-wayak pada Tuhan sebut. Ni kita ni yang dia mahu sebut nine nice. Nai, okay, sebut nama kita 40 tu pun kembali dah. Terima kasih kepada tuk-tuk ni. Lepas tu yang sebut depan malaikat. Allah, pas nak gapo lagi dangna kita langit. Di bawah minyak tak biar kena sore apa. Kena tak ada malingnya tak biar kena. Tapi langit okay, kena banyak ya. Lepas kita tak ada nak wik okay, kena datang ke bawah minyak. Tak nak wik kena langit tu. Nak wik malaikat ada langit dah sebut nama kita. Tuhan sebut kita idza dzakarani 'abdi dzakartuhu fi nafsi. Apabila sebut hamba aku dalam diri maka Tuhan sebut dia. Tuhan ingat dia. Sebab tu fak-fak kita ni insya-Allah lepas dah ni pula ni kita kena bersungguh pulaklah. Kita mula belajar, mula mengaji dah. Ibadat kita sempurna bila kita ngaji. Kita ada ilmu bukan kita buat dengan jahil. Buat dengan jahil ni dah tengok orang sipai mutu ya. Allah, kalau bukan canggok sehari tu pokoknya, dah ikat sudah-sudah.
Lepas tu pula nak buklik tu pula nikah hari tak sudah-sudah lagi hari ni capres pres pres pres dah. Karena kau buat ngajahi kan. Buat ngajahi sebab tu dah. Nak boleh sosok sudah tu Allah lamuan no. Nah, karena ngajahi. Nah, al jahil aduwwu nafsi. Ada sebut orang jahil ni pen satru kong tua eh. Dia di seteru dia sendiri. Karena dia buat semua letih. Sebab tu kita kena ngaji. Kena ngaji, bakat ngaji. Nah, ngaji ni ada dua. Pertama ngaji hukum, yang dua ngaji untuk sedar diri kita. Waktu hafsah. Hafsah sekalinya nak sedar ke kan. Ha, ni kita nak baca kitab Nawar eh. Ha. Jadi muka 20 ni. Bab yang kedua pada menyatakan sangat lobo atas berkata-kata. Bab yang kedua ni ialah pada menyatakan lobo atas berkata-kata. Orang ni tak dia suka nak kecek orang ni. Orang jenis kecek ni. Lepas tu kita ada royak dah dulu biasa ada royak ke. Dia pubak semua nyakit hati pubak di mulut. Nyakit deki, nyakit somong, nyakit apa pubak yang di mulut. Sebab apa nyakit sebab di mulut?

kepada orang itu. Nah, kecek apa? Kecek dengan orang lil wa qulu lin nasi husna, kecek hak molek. Tuhan ajar umbah di mulut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang beriman, takutlah pada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Nih kata kalah kata hak betul, kecek molek. Tuhan aku bagi sini. Yuslih lakum amalakum. Tuhan beki. Beki. Beki kerja-kerja kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Bila kecek molek Tuhan beki. Beki perbuatan kita. Sebab tu saya tak doyak. Lepas tu sungguh tak sungguh. Anak apa? Ada saing kita. Leh. Dia kata dia ngaji ngaji pubak, ngaji bomo Cina. Cina ni dia kata urat semua mari pun di lidah Cina. Bomo Cina ni urat pun lidah. Jadi kalau orang jadi amal perut, orang jadi amal pak, semua ni nak mari di lidah dulu, nak gerah. Lepas tu nak pubak wala nak pubak di lidah itu, lidah nak gerak homo. Nak duk main homo. Pas bomo kita Islam tu pun kata sebutlah tu, oh ingat kita baca Quran sok murah pun. Quran tu jadi ubat lagi. Mari ubat je lidah pula. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turun kepada Quran tu ialah jadi ubat. Lepas tu. Tak. Jadi. Mari ubat je lidah ni. Wih gerak homo pas kita nak baca Quran. Saya baca ini orang tentang di negeri Arab. Saya tak ingat nama, mau gue baca sekali gue itu oleh Facebook. Dia jadi amapak. Lepas tu, bomo Yahudi. Ubat orang Yahudi mu, dia kata mu boleh. Dia tak boleh kecek sebab dia amapak. Eh, pun bila tak boleh kecek, dia kata mu boleh kecek, mu pisah je bro. Mu boleh kecek mula. Hari ini dia tubik oleh Facebook, orang duk share tu. Dia kata, baca Quran. Orang Yahudi dia kata hak ayat dia, dia kata. Orang Yahudi. Suruh ubat tu hak ubat hak ni. Tapi kalau nyakit deki. Dah nyakit lengik, nyakit tak molek, nyakit hati ni nak ubat ke mana? Muka ubat juga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah yastaqimu imanu abdin, tidak jadi molek imeh seorang. Imeh seorang tak jadi molek hatta yastaqima qalbu. Hingga hati molek. Hati molek ni nak imeh tak molek, melaka hati molek. Karena imeh duduk di hati. Nah. Wala yastaqimu qalbu, dah tak jadi molek hati. Hatta yastaqima lisanu. Hengo molek mulut. Hadis Nabi hengo molek mulut. La yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tak masuk syurga seorang hak orang tepi rumah dia tak selamat daripada mulut dia, dok kena maki dia, kata dia, sumpah dia. Teh. Maki je mulut dulu. Sebab tu orang Islam kan habis sebut al-muslim orang Islam. Man salimal muslimun, orang hak selamat orang Islam rama min lisanihi, daripada lidah dia wali wa yadih, daripada tangan dia. Sebab tu kecek ni hajar kecek molek hilang habis jakit halai. Tuhan hajar kecek molek suruh puji dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Dah sebut Tuhan. Ketahui olehmu bahwasanya lobo atas berkata-kata itu kelakuan yang dicelah. Lobo nak kecek banyak. Dalam Islam ni tak ada lagi kecek. Kecek tu harus. Tapi
Tak se widuk kecek benda-benda hok tak baik. Tu ialah. Kalau kita nak ngajar, berarti gajah pun tak apa, buku mengajar. Tapi hidup kecek benda hok tak molek kan itu. Kecek banyak orang panggil, itu dicelah. Yang wajib atas kita. Yang wajib atas kita menjauhkannya. Kerana apabila lobo seorang atas berkata-kata. Bila seorang tu lobo nak kecek, nah secara keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Bila dia nak kecek banyak hal itu, dia tubik belakang. Wah, ya belakang orang nak kecek sebab benda molek sikit.

buat belakang. Kokor rugi itu bila ada kecewa nyawa itu. Sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Abi tamankan yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan akhirat, falyakul khaira. Maka hendaklah kecek homolek. Aulia sebut atau senyak. Dua tu yoga Islam ni. Karena kecek-kecek homolek tidak akan senyak. Usah kecek mula. Lebih baik. Usah kecek mula. Pak muluk ni yoga panggil tak habis. Dekat nak mati duk kecek lagi. Dah. Duk tak agak tu duk kecek lagi. Tiga lain tak agak habis dah. Yung muluk so ni makan kain banyak.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi.
2: Duduk tak agak, duduk kecek lagi. Tiga lain tak agak, habis dari mulut so ni tak nak kagai banyak. Tak nak kagai banyak. Sebab tu mulut ni tu saya suruh jaga sungguh-sungguh hari tu. Teh tu eh haja sebut dalam Quran. Eh, wa qulu qawlan sadida, qulu linnasi husna. Tu eh ya takut ke kita hak ni tu. Nah, hak itu buat pecek tak tahu ke mana hak ni. Teh dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelak jantung. Kecek banyak tu buat jadi gelak hati. Dah. Waktu Facebook bila kecek banyak buat we hati saat ni tu gelak. Sebab tu Facebook nak we cerah mata hati tu kena zikirlah.

0: Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka ada kok mereka yang nah afaman syarahallahu sadrul Islam, maka ada kok mereka tu yang buka mata hati dia. Nah, buka hati kepada Islam. Okey tu fahuwa ala nurin rabb, fahuwa ala nurin rabb. Okey tu buka mata hati dia duduk di atas kamu. Duduk di atas. Nah, cahaya tu ha buka. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka bagi orang-orang yang hati kerah. Jadi hati itu kerah. Orang hati kerah ni royak payah dia benar. Anak kita apa tu juga kadang-kadang royak tak uti tu dia je nak kerah dah. Ya orang ni biasa ni royak pak dia turut lalu. Pasal tak turut tu je kau kerah, ya kau kerah, ya kau kerah. Eh. Kau kerah suk hari tu. Wa idza qila lahum ittaqillah akhadathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Itu Facebook. Bila yang kerah tu orang goyak eh semayalah. Apa hal dia buat dia? Kita tak puas gaduh kita. Jadi gitu. Akhadathu al-izzah. Akhadathu al-izzah bil ithm. Mana dia berasa kedai buat dosa. Orang boleh dia lah tu. Orang habis induk. Eh. Jadi waso waso bangga sepuang orang hok budak-budak hok duk pakai tu makan gapo kan. Yo depe yo. Yo yo waso yo hebat yo gitu. Yo boleh buat benda tu kan. Yo waso tak rasa apa. Jadi betul. Orang buat maksiat zina contohnya, maka dia rasa gitu kok. Oh waso demo. Teh tengok yo ni boleh buat. Teh orang buat benda-benda gini ni yo mari benda ni. Yo mari waso besar waso gapo. Karena fawail qasitu qulubuhum min dzikrillah. Nah. Ulaika fi dhalalim mubin. Okey, dia kok duk le sesak. Sesak. Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Allah tu hai tu kok ke Quran? Hak yang merupakan sebaik-baik kata-kata Allah, sebaik-baik kitab. Nah, mathani taksyair mutasyabihan kitab mutasyabihan kitab mutasyabih kitab ya Quran ini nak serupa lek awak pakai nak serupa mathani ya mathani ini ada ulah-ulah wa inna Allah wa rabbuna Allah eh ada sebut kan ada ulah-ulah awak ke dak dak lebih kurang nah taksyair min hujuludul ladina yakshawna rabbahum orang ada dengar Quran ni sok takut. Tapi berkata dia dengar banyak. Summa talinu juluduhum wa kuluhum. Lepas dia lembut. Bila dia dengar banyak. Dengar ni tu. Dengar Quran, dengar nasihat, dengar gapa. Dia kalbuk. Dia katurum. Summa talinu juluduhum wa kuluhum. Kulub dah hati-hati mereka. Ila zikrillah. Dia giwak jadi ingat tu. Nah. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. Dan itulah petunjuk Tuhan. Tuhan ada Tuhan nak tunjuk jadi gitu tu. Nah, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ siapa yang Tuhan sesatkan dia? فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ tak ada Tuhan nak tunjuk. Dan dia sesat dan Tuhan tak tunjuk, tak ada. Nah, tutup hati dia di gitu. Sebab tu nah, hidup kacak semua tua ujar tung hati saat itu jadi kerah. Qaswatul qalbi wa wailu qasiyati qulubuhum hati na warana ujadi molek. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adakah tidak alladzina amanu orang-orang beriman tadi itu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah mereka itu akan nah tenang hati dia jadi lembut jadi molek hati dia tadi tenang bi dzikrillah dengan sebab ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu maksudnya kita ingat lisan ni dan ingat perintah-perintah Allah. Tuhan suruh ni Tuhan larang Tuhan suruh. Hak Tuhan larang kita berhenti Tuhan suruh kita buat. Jadi kau tu
1: Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak? Dengan sebab sebut ingat Allah saat ni tu tatma'innul qulub, tenang hati. Hati tu nak buat hati tu. Ah, sebab tu kita berdoa kan. Allahumma khab ya muqallibal qulub. Eh Tuhan hendak membalikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agama engkau. Wa ala ta'atik. Dan di atas ta'at kepada engkau. Waghfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Eh, doa lah semaya tu dah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Tetap hati, nak hati tetap malah. Takut duk wawih gitu gini ke apa semua. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung. Kecek banyak hot tak berfaedah tu. Wawih hati jantung saat ni tu, mati. Nah, ya orang ni bagi ada hormat. Ada hormat yang ada dinding. Dinding saat ni tu bila berdah lepas satu dah. Orang mulut sedak, kau sedak, kau sedak, kau sedak je gitu. Allah dengar yo maki kita nak tengok Allah supaya dengan orang syia. Orang syia kata orang sedap. Orang syia betul lah. Eh, kata sedap orang syia. Yo, yo orang panggil, yo tak ada, tak ada agama apa. Eh. Kata dia nak hajar kata orang ke. Oh, yo maki sedap-sedap yang terkapuh mulai. Dia perak, kita bunyi. Eh, orang kita yo tak bisa kata orang. Dia payah nak kata orang. Dia tak boleh dah. Ya tak ana mana, ana ya tak ata mana bagi. Ya bagi kita tak esok buat, ya bayah. Ya bayah kot lah, bagi kita tak esok buat ni. Eh. Ya bagi tak esok buat ni, ya. Bagi kita ni, ada agama, bila ada agama kita tak ada duk kata mana, kau kaya biasa kalah tu. Pasti tak cain lah, muka tak ada esok buat ni. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerja lidah. Maka bersabda ia, Nabi kata wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Arti dah tiada menyebabkan akan manusia atau hidung mereka itu. Mereka yang diketam oleh lidah mereka itu. Nah. Menyembangkan. Dan tidak menyembahkan manusia tu, orang tak kena nak menyembah hak ni tu. Tak menyembah di atas hidau saat ni tu mereka dengan sebab benda hak dia kecek lah. Duk hatai demo, duk timpuk demo, duk bunuh demo dengan mulut semua. Eh, semua kan itu dengan mulut. Sebab tu Tuhan hajar. Eh, suruh jaga mulut. Mulut ni kena jaga benar lah. Eh, tengok Nabi sebut kan, okay, nak jadi unuh dia gapo semua tu dengan mulut belakoh. Mulut ni besar nah lah. Nah. Tu cuma nikmat di antara nikmat hak tu hawi kita lah tiga kat mulut ni. Nah. Yang kedua, ada hadis man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah, mana orang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Siapa hok beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang percaya Tuhan, kalau percaya sungguh, falyakul khaira, maka hendaklah kata perkara yang baik. Nah, kecek benda molek. Semua saat ni tu Tuhan kira belaka. Nah, tak tubik mulut kita mereka jadi nisan. Nah, bukan jadi racun. Tak ada setengah orang tubik mulut jadi racun. Jadi kacau sana itu. Tasbat tu hasbu wala yang tabatukum ba'da. Jangan mengumpat tu hasbu.

Menyangai duk bangga, duk nyanyi-nyanyi, duk kata huduh. Teh, setengah. Kau berada setengah. Wala nisa'um min nisa'in asa'ah. Dan tidak juga orang tino, duk menghinakan orang tino dengan kata-kata apa sajalah. Dan tengok tu saja.

Bosakum, tengok saku bak mulut lah kau. Dan yang ada ukur siok, ada katom, mulut katom, katom ke huduh-huduh. Leh, lu koyak hau ke apa semua, duk buka ke aib ke, okay. Semua dengan mulut. Wala tanabazu bil alqab. Jangan mulut duk gelar-gelar dengan gelar ke orang kecil. Mulut juga, duk panggil ke huduh-huduh, panggil ke apa semua. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk. Benda yang usap, usuk, benda pasik, benda buruk tu ialah. Nah, gelagah ada panggil orang yang kecil sana. Nah, paman lam ya tubu, siapa tak taubat? Fa'ulaika humud zalimun. Maka mereka itu orang saling. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Eh, orang beriman adalah kamu jauh pada banyak sekali jahat. Oh, tengok akhlak dalam Islam ni. Inna dhanna ba'dhanni ithmun. Setengah zat itu dosa dah nak fikir itu dosa dah. Wala tajassasu. Jangan nak cari buku ke? Nak cari hal ke? Tak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mupak setengah atas setengah. Semua sakau pak memuluk laku. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wattaqullah. Adakah kita suka makan bangkai orang? Okay? Leh, kita hidup makan belakang, suka makan bangkai orang okay? Kerana dia tak boleh jawab. Oh, nak oyak pun tak boleh benda yang sebenar. Busuk tu busuk kita, busuk demo, busuk kita, busuk belakang. Sama-sama busuk belakang lah. Leh, wattaqullah, nak takut Tuhan, innallaha tawwabur rahim. Semua tu sakut pak matu sebab tu. Orang ada sebut ke dalam hadis Nabi ke? Akhirat sok ni dia orang panggil ada suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Perkara hok buat we orang masuk syurga banyak sekali. Gapo sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi kata taqwallah, mula-mula taqwallah, takut Tuhan. Takut Tuhan ni makna patah pada maksiat. Nak buat maksiat takut Tuhan, nak buat gitu takut Tuhan, aku tunggu takut Tuhan. Nah. Wa husnul khuluqi, yang keduanya akhlak molek. Benda awak orang masuk syurga banyak kali akhlak molek. Perangai molek. Nah. Tu maknanya man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa beriman kepada Allah dari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia kecek benda molek aulia semut atau senyap. Dua tu. Dah. Dua tu ya.

0: ke syurga. Nabi kata siapa hok jamin? Mana jaminan dia boleh jaga? Boleh jaga di bagi di antara dua tulen. Tulen dok gerak mulut. Nah, boleh jaga dua tulen ni. Nah, baru jelai dia dua kakinya atau waqallahu bil jannah. Aku jamin bagi dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi jamin kau boleh jaga mulut. Nabi jamin syurga ke tu boleh masuk syurga ke. Kalau kita sahab baca hadis ni. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannata. Gapo hawak we orang boleh masuk syurga banyak sekali. Qala taqwallah, Nabi takut pada husnul khuluqi dan akhlak molek. Dua kata tu. Teh. Wa su'ila an akthar ma yudkhilun nar. Yudkhilun al-yud wa an akthar ma yudkhilun nas an-nar. Gapo hawak we orang masuk neraka banyak sekali. Nabi kata apa? Al-famu. Al-famu mulut wal-faraj farah. Itu malu ya. Itu zina lah. Tapi hak ni mulut ni. Al-famu mulut. Mulut ni wak masuk neraka banyak. Wal-iyadabilah. Eh. Karena hak ni tak ada tulai. Tulai di bawah. Dia kecek belakang. Dia tak kira apa. Tak kira khas apa. Rorek, letak geredu, rorek. Ya pagi pagelak. Maya-maya pun tak berhenti dah. Tak ada tesin. Nah. Kodoh rorek, ha, geredu, ha, tu, ha, habis, ha, tu, ha, ni masuk, tubik, masuk, tubik, masuk, tubik. Nah. Haa, ni lah. Nah. Dan dikanaki dengan barang antara dua tulang dagu itu lidah. Dan dikanaki dengan barang antara dua kaki itu farat. Nah, bagai di antara dua kaki itu farat. Farat. Farat ni orang zina. Allah, lani itu banyak. Lani itu banyak. Banyak mah lani. Dari zina ni orang tak banyak kok. Eh. Orang tak banyak kok. Buat zina ni tusuk. Tapi kata banyak, orang banyak lah ni. Orang lah ni tak takut Tuhan. Ada duk timur tu bini orang, pergi turut tu laki, tu laki orang, bini orang. Macam-macam macam bela ni. Wal'iyadabilah. Kalau tak ada iman sahaja, dia boleh rupa mudah. Nanti lain-lain tu semua jadi long tu. Nah. Sebab kenapa ada macam-macam. Ada hak setengah tu. Untuk laki yang orang ngadu. Ngadu apa? Dia cerah dah, dia tak payah tercerah lagi ke bini lah. Dia terkejut dia, dia tengok. Tengok dalam lain itu, dia ambil terosak. Eh. Tiba-tiba kita tengok tu, bini dia tu gambar telanjir harta karemu. Lepas tu ada gambar satu kepala tak ada. Dia cerah-cerah, dia tak ada orang tak ada. Kita ada orang cerah-cerah orang kita. Sudah pula lagi. Anak dua dah yang tercerai-cerai itu. Oh gitu. Nih nak ayah kata gitu. Hatta kena emu tak tukar dulu. Astagfirullah ma'afi. Faraj. Eh. Jamel lah ni. Tu ada apa ni? Tak tahu atas apa lah. YouTube kita belum bekal. Assalamualaikum, waalaikumsalam ketina. Tanya masalah ke apa? Tanya ke apa? Dia kata ya ni. Ada seorang jatuh tu janji ya tu janji nikah dengan ya lah. Dan ya ni ya tu ya jong. Wui tengok pelakor ya tu dalam. Oh ya tu betul. Jong pelakor wui tengok dalam ni. Dalam lain lah Facebook ni, dalam lain ni. Dia boleh dah gambar lah ni. Ya tu ya jong kita tengok pelakor, ingat dia mau nak nikah kita, ya tu lari pekat lah ni, ya kata. Lepas kita kata, wak, apalah tu, tu sopsa. Nah, minal kiaba, itu pada tu sopsa. Dia nak walah, no, apa ya, tak kita, leh. Lepas kita nak walah, no, kita nak tahu paksa. Lepas tu, orang yang tu, ya tu, ya tengok pelakor dah, ya tahu kita. Ayah tayyib mula tu dah agak-agak tak mau nak masuk nak nikah lah ya. Tapi tak ada ya. Tak lagi ke mana tu. Tak lekat ke tu. Tak lekat mula. Tak jadi-jadi. Ini oya tu jamil lah ni. Jamil lah ni. Banyak macam-macam. Leh. Ani wal'iyadah billah. Leh. Ani lah. Tu maknanya. Nah. Nabi sebut bahagian di antara dua kaki tu faraj. Kemalu ya tu buat masuk neraka banyak. Lani ni kena tanya ime so. Tanya ime. Nah, we lekat semuanya. Baca Quran semua tak apa insyaAllah. Dua kata tu lah ni. Anak kita hajar dua kata. Satu semuanya lekat. Molek. Lepas tu. We baca Quran semua. Saya baca Quran bagi kita. Semuka tak apa dah. Baca lagi macam tu. Baca lagi macam tu. Baca semua tu ya. Nak tu ya nak. We boleh hidup hatu tu insyaAllah boleh jaga diri dia insyaAllah. Boleh jaga. Eh. Allah. Itulah. Ditanya akan Rasulullah SAW daripada lebih banyak barang masukkan ia ke dalam api neraka. Kita baca sana. Maka bersabda ia dua yang berlubang. Pertama mulut, kedua faraj. Kita ada ayat ni. Dan sabda ia Nabi SAW. Man kathura kalamuhu, siapa banyak kata-katanya. Nah, kathura saktuh, maka banyak salah. Wa man kathura saktuhu kathurat dhunubuh, siapa hak banyak salah maka banyak dosa. Wa man kathurat dhunubuh fannaru awla bih, siapa hak banyak dosa maka api neraka lebih awla. Allah, dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Orang yang banyak kecek, maka banyak salah. Dia banyak kecek, dia banyak salah semata dah. Dan siapa yang banyak salah, maka banyak dosa. Siapa banyak dosa, maka neraka. Tempat dia ni, wal'iyadabillah. Eh, dosa banyak sebab duk kecek sana. Sebab tu kena taubah ilallah. Kena taubah Tuhan lah. Istighfar hari-hari. Istighfar hari-hari insyaAllah lah.
1: Selawat Khajalah Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: เข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่า wellness ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada adik kakak peminat kita semua. Tak kira lah di mana saja untuk malam ni ataupun masa ni, kita berjumpa pula dengan Ruangi Selatan Aman Damai. Jangan lupalah adik kakak peminat pendengar kita dalam Ruangi Selatan Aman Damai dan habuk jugalah untuk ambil tugas membicar ataupun kasi berita dengan adik kakak peminat kita di Glomet FM 95 MHz Sawata Jala. Itulah untuk Ruangi Selatan Aman Damai, kita bolehlah masuk kasi, masuk kecek ataupun nak tanya hak-hak apa saja boleh. Gitulah adik kakak, untuk Ruangi Selatan Aman Damai kita berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 malam lah hingga sampai jam 8 malam, 30 minit lebih kurang ataupun setengah jam lah kita nak duduk sini, nak main kasi, nak main kecek. Itulah untuk malam ni, ucap selamat malam dekat kakak peminat pendengar kita semua, tak kira di mana saja, di rumah, atas kereta ataupun tengah-tengah duduk kerja lah. Gitu untuk kita beri semangat kepada dekat kakak peminat kita semua. Lebih-lebih lagi awak duduk tengah di jalan-jalan tu, di apa orang panggil, duduk atas kereta, bawa kereta dengan beringat, berhati-hati di jalan raya dah. Lepas tu minta kita semua tu siapa dengan selamat, tak kira lah nak pergi mana, baru turun kerja, nak kelik rumah ataupun nak pergi mana sajalah. Kita dapat apa orang panggil, kita akan turut lah aturan-aturan di jalan raya tu, dan juga kod macam racun tu kita kena ambil perhatian lah, dan juga patibat tam yang keren-keren. Untuk untuk malam ni dek kakak peminat apa dengan kita semua dah, berpun ada beberapa hal lah untuk nak mari kasi ataupun nak mari goyak, nak mari bersapa kepada dek kakak peminat kita. Lebih-lebih lagi hanya daftar bat sewadikan hengurat dan juga apa orang panggil bat prasyarat tu, hak kita duk panggil tu. Katanya Kelang wilayah Jala ni, dia katanya apa jumlah rakyat-rakyat, jumlah yang daftar ataupun long tabian untuk bat sewadikan hengurat tahun ni, tahun 2569. Sekarangnya katanya dalam 2,300 orang hak long tabian dah. Gitu. Dan juga pihak hak tak ada daftar lagi ataupun tak ada long tabian ataupun tak ada yin yang sit lagi, jangan lupalah kita masuk long tabian sit gatik daripada hari ni hingga siapa tanggal 21 Mitunayun. Adakah peminat pendengar kita semua dah gitunya untuk apa orang panggil Kelang wilayah Jala ni. Tu dia tu be apa orang panggil tu be kosilah tu be nyata katanya jumlah untuk program ataupun kerungkan bat sewadikan hengurat tahun 2569 untuk rakyat di wilayah Jalanya katanya komun belum nak siapa hari cuti ni, komun jak hari Jumaat tanggal 5 katanya ada orang yang daftar ataupun orang yang long tabian sudah siap sedia jumlahnya 2,300 orang tu. Tetapinya kalau kira dengan apa orang panggil dengan tahan komun tu, dengan data dia tu katanya orang yang apa orang panggil yang hak ataupun duk dobat dah tu dalam wilayah Jala ni duk dalam 100,000 orang. 100,000 orang. Gitu untuk apa orang panggil siapalah hak tak dok daftar lagi ataupun tak long tabian, tak ada yin yang sit lagi tu, jangan lupa dek kakak peminat kita, kita gi long tabian lah. Tak kira di aplikasi pautang pun boleh, aplikasi tang rat pun boleh ataupun melalui website pun boleh. Masuk kukernya PIM kata long tabian bat sewadikan hengurat gitu, bolehlah kita tekan link. Lepas tu ya nak wibola apa orang panggil komun suan tu atau tak kira lah nama dada ataupun link buat macam tu apa cacun gitu. Dan juga di bank pun boleh,
5 bank yaitu Bank Krung Thai, Bank Om Sin, Bank Thokoso, iBank, lepas tu Thanakan Akan Songkrak. Dijala kita ni ada belako, tak kira Thokoso pun boleh, Thanakan Krung Thai pun boleh. Dan juga Krung Thai ni kita tak lagi di bank pun tak apa, tetapi yang kena wak di tu ATM. Tu, lepas tu Thanakan Om Sin pun boleh, iBank luar Thanakan Islam tu pun boleh, lepas tu Thokoso Thanakan Akan Songkrak pun boleh. Dan juga pihak Klang sendiri pun katanya beri maklumat lah ataupun tu be siapa kepada dek kakak peminat pendengar kita semua, pia siapa hok tak daftar lagi ataupun tak dok long tabian lagi, jangan lupa. Dan juga pia hok long tabian dah ataupun daftar dah atau jinjan sit dah ni, jangan lupa kita tunggu-tunggu katanya nak prakat pun tangannya 17 bulan 7 ataupun bulan Karakadakom. Dan juga siapa hok lepas ataupun pahankan picarana dia nak buka we chai sit ataupun kita boleh pakai wak beli bulan Singha, bulan Lapai sejak daripada tanggal 1 Singha gitu. Apa yang panggil maklumat lasut, komun lasut yang kita di update tu katanya pia hok long tabian ataupun jinjan sit lepas tu mai pahankan picarana, kita nak boleh pakai lagi boleh, boleh mituna. Siapa-siapa tak pakai lagi boleh pergi pakai chai sit kita duit 1000 kok hok ya wi dan lebat swadikan. Dan juga satu bulan lagi iaitu bulan Karakadakom. Gitu. Dan siapa hok tak lepas boleh pakai 2 bulan mituna. Lepas tu Karakadak. Dan siapa hok lepas boleh pakai pula tamah panye-panye homo hingga nak siapa hingga nak ada update sekali lagi. Gitulah adik-adik peminat pendengar semua, jangan lupalah kita long tabian jenjang sit gate lebih-lebih lagi orang hok itu hok tak ada jenjang sit lagi hok milik bat swadikan hang rat tu. Dan juga siapa hok tanya kata apa tak jenjang sit lagi apa tak ada long tabian ni tak biasa ada bat swadikan hang rat nak boleh ke dak. Untuk siapa hok tak ada lagi ataupun tak biasa ada bat swadikan hang rat, nanti abu nak cari maklumat ataupun nak cari komun star. Lepas tu kalau ada update lagu mana tu kita nak mari update we peminat pendengar kita tu boleh tahu sekali lagi. Untuk apa orang panggil untuk hok tak ada bat prasyarat ataupun tak biasa ada. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mai pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: motu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti siaran kami. Di hari ini ya siaran Adil Nasihat, dan juga kita teruskan berbincangnya tentang isu semasa, apa yang sedang berlaku di negara Islam, so, pada khususnya di Palestin, Tuan Meriam. Dan di hari ini Adil Nasihat kita mari bincang sikit baru berkait dengan masalah kita hidup hari ini. Mestilah kita kena perhatikan diri kita, kena perhati, kena apa ni, ingat dah tadi kita tu, kita ni duk buat amalan secara mana. Ada kala kita tak tersedar, tak terkabar, kita hanyu dengan apa ini, dengan kemewahan dunia. Duk ke ada sesuatu orang tu tak tersedar oleh masalah hukum Tuhan pun, masalah nak patuh, nak ikut, nak apa hak, apa ni, taat pada Allah SWT, apa yang disuruhkan, apa yang ditinggalkan, dilarikan, jadi tak hirah. Jadi dari ini kita kena duduk perhati semua diri kita sendiri. Sebab tiap-tiap orang itu, orang lain tak kenal kita, kita yang kenal diri kita. Kita kena perhati secara mana kita duduk, mana diri kita lalu ni. Lalu itulah mengikut seperti surat Al-Hajj ayat yang 18. Allah beri keterangan masalah ni, tuan-tuan mulia. Qala Allah SWT.

Allah khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang setiap orang itu ialah mesti memperhatikan apa yang telah diperbuatkan. Mari perhati, hitung diri kita apa yang kita buat untuk hari esok. Kalau kita buat lah ni, hari esok di sini, maksudnya di hari akhirat. Nak pergi kepada hari akhirat ni, apa yang kita bawa di sana, bekalan untuk akhirat ni, apa yang kita buat hari ni. Apabila kita tahu, kita hitung, kita rasa kurang, rasa tak cukup. Dan mestilah ada masalah kita nak bicara dalam masa diri kita ni, ialah mengikut kenal diri kita setara mana, kita turut patuh hukum Tuhan setara mana, maka kita boleh baiki. Mana maksud saat ini kata apa yang kamu perbuatkan untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah pada Allah. Orang yang boleh nak menghitungkan diri dia, nak perhati diri dia tu, orang selalu duduk dalam keadaan bertakwa, iaitu takut pada Allah. Kerana kita takut pada Allah lah kita hitung diri kita tu, nak cari kerajaan pada Allah. Sebab orang tiap orang ni akan dapat balasan di akhirat. Dosa baik dan balasan azab. Dua perkara, balasan baik itu pahala kita buat yang dapat kebajikan, dan balasan yang kita buat kejahatan mengikut langgar hukum Tuhan, maka itulah dia panggil balasan al-iqab, iaitu hukum, iaitu seksa dalam api neraka. Inilah tuan-tuan mulia. Itulah kita pergilah ayat ni, kita hitung seumur diri kita secara mana, tiap-tiap detik, tiap-tiap hari, tiap-tiap apa kita hitung. Tapi janganlah jadi orang terlupa lah bagaimana ikut ayat seterusnya dalam surah yang sama, iaitu Al-Hasyr, surah ayat yang ke-19. Wala takunu kallazina nasullah, kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Artinya janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang lupa kepada Allah ni, orang tak hitung dosa pahala lah. Tak tahu kata dia duduk sini, duduk terhanyut dosa pahala dia lagu mana ikut. Asal boleh nafsu je. Nafsu yang dapat apa yang nak tu boleh. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. So orang lupa kepada Allah, lupa pada hukum Tuhan ni, lupa nak hidup cara Islam ni, maka Allah buat dia tu terlupa dia sendiri. Mana sesak lah. Dekat dunia ni tak tahu sesak ya. Sebab orang duduk ramai, duduk kumpulan mana-mana ni, nak turut jamaah dia. Turut, kalau jamaah tak ada agama, jamaah tak ada apa, dia turut cara dia. Hingga sampai terlupa. Walaupun dulu dia tahu, walaupun dulu dia baca-baca Quran, walaupun dulu dia baca semaya kuat, tapi apabila mari jamaah buat liku-liku dia ni, duduk bawah apa, bawah itu kaum-kaum apa ni, yang pergulungan yang pasik lah apa ni, itulah buat jadi diri dia sendiri tu, tuan dia terhanyut, tersesak. Berkata dia terlupa pada Tuhan, dan fa'ansahum anfusahum, Allah melupakan diri sendiri. Maksud hanyut lah. Orang dah hanyut ni nak kata tak boleh. Kata-kata je lawai. Kata-kata. Hari kata buat apa kamu duduk tak? Duduk tak, tu tak jadi orang sepuluh ramah, orang berimeh, orang muslim. Nah je ada semaya bear, duduk cara orang selek. So, tu kata, tak gaduh lah kita. Tengok jawab kata, kita nak masuk neraka je. Ada jawab itu. Nak siapa pergi, tak apalah kita nak masuk neraka. Jadi selek dia jawab tu. Oh ni pakai kata dia terlupa cara hukum Tuhan, walaupun dengan masa pandak. Tapi kalau Tuhan mahu hidayat semula tu tak apalah. Kalau tak mahu hidayat mati celah tu, tak pakai gig kat tu lah. Lepas tu orang yang terlupa pada hukum Tuhan, dan dia terlupa pada diri sendiri tuan belia, Allah buat putusan, buat penjelasan kata ulaika humul fasikun, mereka itulah adalah orang yang fasik. Orang yang pasik-pasik ni, orang yang keluar daripada ketaatan Allah. Kalau keluar ketaatan, tak ada taat pada Allah. Kalau dia menafi pula, jadi kafir. Inilah. Bahawa kita kena ingatlah, jangan jadi golongan yang terlupa dah hukum Tuhan.
Sebab Allah berterangkan juga bahawa orang baru mukmin itu Tuhan balasnya syurga. Tapi orang yang fasik itu, lawan orang fasik itu, lawan mukmin itu fasik. Fasik itu ialah tempat dia neraka. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala, "Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Adapun orang-orang yang beriman, ia teguh dalam imannya, ia serta bertakwa, serta amalan soleh, dan mengerjakan amal soleh. Ha, ni. Wa amilus salihat ni, mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka, panggil jannah, ialah surga, tempat kediaman mereka, tempat dia duduk dia dalam surga, sebagai apa ini, jadi sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Bima kanu ya'malun. Pak dia tu syurga. Mengikut apa yang kerja dalam dunia ni, ialah mengikut kebaikan, maka syurga Tuhan balas. Ada apa orang fasik? Orang terlupa pada hukum Tuhan. Tuhan buat dia sesat jalan. Orang ni masuk oleh fasikoh ni, apa balasan tu dia? Kita tahu belakang dah. Tapi nak ayat ni nak mengingat je. Mengingat atas saya sendiri, mengingat atas Tuan Melia, Tuan Dengar ni. Kita ingat supaya kita tertanih dari kita, kau kemah, menikahkan iman kita dan menikahkan dalam masalah nak mengerjakan amal soleh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala suratul apa ni, sajadah. Ayat yang 20. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum annar. Ada pemereka yang pasti itu, orang yang pasti, dan juga kafe itu, maka tempat mereka adalah jahannam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap-tiap kali mereka hendak keluar daripadanya, daripada neraka itu, an yakhruju minha, nak keluar dari neraka, wa'idu fiha. Mereka dikembalikan ke dalamnya. Boh nak tubik, ha, boh nak tubik, boh lagu tu lah. Nak ayat tu, penjelasan orang ahli neraka ni, boh duduk di neraka, nak tubik, boh nak tubik, ha, boh, boh. Itulah kau panggil. Dan dikatakan kepada mereka, tengok hidup nak tubik tu, goyak lah pada mereka. Lagu mana? Wakil alahum, dikata kepada mereka, Zuku azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasalah seksa neraka yang dahulunya kamu dah hidup di dunia tu dah. Kamu mendustakannya, kamu bakit bohong, hukum-hukum tu hai bakit bohong. Neraka surga tak percaya, percaya tapi wasa sesak jalan ni yang di belakang lah. Sebab itulah, kata pada dia, duduk di neraka dah muduk sini lah. Kerana mung dulu tu, dia pakai bahan. Orang imej tak kuat ni, dia pakai bahan belakang. Tengok dia kecek hasilkan neraka-neraka, dia kecek hasilkan neraka tu. Bila nak maju? Nak maju juga, maju semata. Maju. Kaya nak siapa tu kat langit, tak. Ni pakai kata, orang duduk je tak kabar diri, maka Allah SWT tak kabar diri kata dia tu, sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, berarti terlupa pada Allah, terlupa pada hukum Allah, maka Allah wujud dia sesat jalan, dan itulah orang fasik. Orang fasik ni duduk di neraka, buah nak tubik, Tuhan bubuh kelik, buah nak tubik, bubuh kelik, atau mengecak lah api neraka, kamu pakai bahan dulu. Hanu waliyahzubillah lah, macam dia. Jangan jadi begitulah, insyaAllah. Kita akan jadi, itu ta'amal ladzina amanu wa 'amilus solihat, tu kita nak situ, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang beriman serta beramal soleh, maka bagi mereka itu ialah surga yang tetapkannya. Balasan sebagai apa yang mereka buat di dunia ni. Itulah insyaAllah kita masuk golongan orang beriman dan orang beramal soleh. Wallahu'alam. Baiklah, saya melihat kita pergi kepada isu semasa pula. Apa yang berlaku, apa yang terjadi di sana. Tengok di Palestin, yang apa yang terjadi di Palestin, saya melihat. Di Palestin ni, sehari dua keteruk-keteruk benar lah.
Walaupun di Amerika, wak berjanji ye dengan Iran, wak usaha dengan Iran, tapi Israel serainya, Lebanonnya banyak, serai Palestinnya banyak, tak padu-gaduh dengan siapa dunia untuk timbul soalan kata, sungguh kata, apa wak berjanji ye nak padu peredah, apa siapa loni dah helak jadi Israel itu dah bunuh orang Palestin, dah bunuh orang Lebanon, sedangkan Amerika ada kuasa, boleh nak kawal, boleh nak tekeh. Ini soalan dunia. Jadi masalahnya Israel frauds open fire near Gaza Children's Hospital. Terdapatnya bagi tadi bahwasanya pihak panggil peganah penjahat Israel frauds ni panggil kekuatan tentera dia tu tembak masuk pada rumah sakit budak-budak. Children's Hospital, rumah sakit budak-budak tembak masuk. Pada pagi tadi tengoklah dah. Jadi masalahnya dan juga dengan siapa terdapatnya itu apa ni kereta gebah. Kereta gebah Israel masuk bersama dengan drone balai atas atas kapal terbang halus tu ada pakai komputer tu segera masuk dan kawasan Aldora. Aldora pe apa ni Pederical Hospital namanya. Itulah segera masuk dalam Gaza. Jadi dunia dah tengok, dunia dah sedih itulah. Dia nak buat, ikut dia nak buat lah. Sangat tak rakyat plastik ni. Lepas tu hospital tu, tengok kata Israel segera masuk ni, keluar langgar daripada dia panggil Yellow Zone. Yellow Zone ni ialah kawasan yang bakis siap dah kata, tentera dia nak duduk dalam Gaza boleh duduk. Tapi ia garis kuning. Dia yang sama dah. Batas kuning ni. Orang Israel tak boleh tubik. Tentera Israel duduk dari tu. Tapi apabila pihak-pihak masuk dari kawasan tu. Dia bertindak. Dia berdeh. Tapi ni dia tubik luar. Kita tembak orang apa. Inilah tu teruk sekali kita melihat. Lepas tu Israel military pula. Apa ini. Terai dalam Gaza ni terusnya, bukan bagi tadi saja tak. Continuing. Berterusnya, bombardment. Walaupun telah tanda tangan dalam perjanjian. Amerika perkuat mari, nak perjanjian beradu perai, tanda tangan siap. Palestin. Lepas tu tak dapat berita kata Palestin hari ini pergi kepada Mesir untuk nak bincang sesama puak bergerak ke Palestin. Ada persennya pada banyak. Ada parti Hamas, ada parti Al-Fatah, ada parti itu, parti ini. Buat dia tu lebih pada 10 parti. Parti berjuangnya dia tu. Lepas tu dia pecah sama dia pada. Lepas tu dia jadi lawan benarnya Hamas. Ya. Hal lain tu nanti nak berkaitan negeri. Lepas tu sesengah tu apa, dia jadi mata gelap pada kapal, pada cara demo tu. Dia bakal nak mampu, nak jadi hacu Hamas ni. Lepas tu hari ni pergi buat perbincangan, buat nak penyatu lah. Kada air duduk jadi Israel dia buat nyanyi teruk ni pergi kepada Mesir to discuss then clash future. And clash ni balai kawasan duduk kena kepung tu lah. Masa depan tu pun kita nak buat lagu mana. Apabila kena susah, kena cari menyatu. Apabila nampak nak senang sikit, berebut kuasa. Tu pakai manusia. Apabila duduk boleh makan sikit, bila nak bubuk lalu, tak apabila pakat susah-susah. Tapi kalau susah dah tu, pakat cari makan tak susah pada. Apa maksud cari makan kalau susah? Duduk dengan Israel ada. Orang duduk dulu, duduk berjual, duduk kapal, duduk lawan, duduk nak negeri, nak kapal Palestin. Tapi apabila boleh duit, sama taruh dah hidup, sama taruh, duduk tenai, duduk kapal. Orang hala duit, duduk dengan Israel pada. Sebab dulu kau intifadah, kata Melia. Waso rakyat Palestin bangun kuat tu hingga siapa tak itu dunia pakai masuk Palestin rakyat Palestin bangun kuat lawan Israel dulu lama dah dalam 10 tahun dulu pada 2011 dulu panggil 20 tahun dah Dr. Melia hingga siapa masa tu orang Palestin diri kena berjual apa berjual bunuh mata gelap dia siapa buat kata orang Dr. Melia ni nak cari makan. Dia ada mata gelap tu, ya iman tak ada. Dia tak ada mari jiwa yang murni, jiwa yang suci dalam salah. Nak bergerak untuk nak bina ke umat dia, nak berjaya ke umat dia, walau betul mana pun.
Tapi bawa Allah duit, hah, duduk dengan duit. Ha, ni panggil puan ni, celaka sekali. Ha, Israel itu duduk belah dalam plastik. Lepas tu, nak menyelesai masalah ni, baru ni, orang-orang tu balas baru ni, pergi buat perbincangan di sana tu. Buat kedamaian di negeri Cina. Ha, Cina jadi tuan rumah. Panggil buat plastik. Hei, mau mari. Seluruh balah lah kita buat menyatu weh. Pakai strategi satu. Pakai cara satu. Kita lah ni pakai lawan seru. Iaitu Israel. Ha, apa hari ni ni, pergi ke Mesir. Buat perbincangan damai. Dia panggil. Sama dia pun perbincangan damai juga. Damai sama-sama pakai rebut kuasa. Kau tengok pula in Friday pada hari Jumaat ni lah. Jumaat duduk main dia dah. Lepas paginya, Israel serai dengan drone, bunuh orang betina seorang muda. Dia terkill a young woman. Orang muda, orang perempuan jatuh bom atas kepala dia, dalam Gaza, dan sakitnya 15 orang. Di Khan Yunus, ikut laporan daripada berita wafat, orang Palestin lah, wajahnya. Dia tumpah sama, dia serai sama, tak wadu-wadu. Kemudian pula, Israel pula serai dalam Gaza, yang sakitnya budak. Kata tadi, budak sakit. Budak, teh apa semua. Itu baik gambar lah. Indah. Mengikut laporan pada Jazira kata, bahawa dalam bandar Gaza ini adalah Israel serai tak beradu-radu. Dan walaupun waktu malam, waktu kapal, dia panggil ni kadang gelap benar-benar. Dia kata dark reality. Seolah tahu orang Palestin nak pergi hadap ke mana. Rumah pun tak ada. Rumah pahacu, geduk tempat pelari je. Pahak lari perai tu. Duduk dalam kamp tu. Duduk lari perai. Serai situ pula. Ada kalau jadi royak pula. Yang mu lari tu baik, lari tu baik. Aku nak peracau rumah ni. Ya ada. Orang muda, orang sok, orang apa, yang nak peracau habis rumah-rumah. Haa ni. Inilah. Serai masuk tempat-tempat Palestine. Wondering about status of so-called ceasefire. Bagaimana nak tanya kata, kadang beradu perai, beradu perai, yang sungguhnya lagu mana? Sungguh ada perang ni nak tipu ke mana? Ha, ni dia panggil so-called ceasefire ni. Status dia sama mana dia panggil. Status tu ada perang ni kadang air lagu mana. Dunia pun dah tanya ni. Ha, tapi jawapannya tak ada. Tak ada tekan ni, tak ada gapa. Mereka berita je dah tumpik gapa ini tekan ni. Nawi Israel tu jangan ada buat nyanyo lah. Ha, jadi Iran ada tekan. Iran kata dia kedamai je dia dengan Amerika ni. Nuak damaiya kena beradu serai bunuh orang Gaza dan serai itu beradu untuk bunuh orang Lebanon. Ha, buat kata itu, Amerika nak berdamai tapi lepas Israel untuk bunuh. Ini cara demo lah. Allah. Mengikut apa yang Jazirah kata, we see the overnight strike. Kami nampak menyaksikan bahawa serai paling malam. Overnight, selama semalam Mei tu tak wadu-wadu segala dalam plastik, dalam Gaza. Drone, segala dengan drone. Lepas tu pergi masuk, pula kereta gebar masuk jalan bawah, apa tu payah sok, segala masuk. Lepas tu kata, apa ini, pihak humanitarian, mari nak kata lagu mana, humanitarian tu duk jaga tengok, orang panggil hak manusia, hak asasi manusia, duk tengok. Kau ni duk kukuk. We tolong Palestin dengan kukuk ya koyak kata ni pihak hak asasi manusia dunia lah ni ada pergi sini lah ada paksa hukum pada Netanyahu ni ada penjahat dalam panggil war crime orang yang ada jahat dalam perang ni kalau hak sengaja-ngaja nak bunuh betul-betul nak we habis bakar ni panggil habis bakar. Bunuh habis bakar tak kira dah maka dunia waktu baik lah ni dunia pakat turun jatuh hukum boleh jadi Netanyahu tak boleh pergi dekat mana boleh pergi negeri Amerika so ya. Lain kalau pergi dah meningkat lalu jalan pun kalau kereta api kena ingat lakuh apa tu baik pun kalau nak beradu di sini mana dia meningkat kalau siapa negeri Eropah duduk rapat Amerika negeri Perancis dan negeri belah Scandinavia negeri apa negeri Sweden, negeri Poland, negeri itu Denmark, negeri Finland. Wah ni juga jelas. Kalau Israel mari, ni ikat. Ni teruk lah. Israel military kata dia ni segera masuk kerana ada orang pejuang dalam tu. Person targeted.
Kau tujuh weh nak ambil, nak bunuh orang kau dua persediaan nak lawan dia ni. Orang lawan belakang lah orang sebab dia nak nyanyi. Ni. Dia sampai dia bunuh, dia kacau habis. Alertly planning bahawa seri agak kata, dia mahu buat perancangan, nak serai balah dalam Gazah ni. Nogi tembok masuk, nogi tempat-tempat yang diduduki oleh Israel mana, nogi tembok. Dia kata, ya tengok tu lah. Bahasa sekurangnya, Israel bunuh masa berada peredah ni, Tuan Melia, sekurangnya, masa berada peredah ni, ialah 900. Istihar berada peredah ni dah, dia bunuh 900, dekat 1,000 lah. Lepas tu, sakit semua 2,000, dekat 3,000. Hak sakit 2,900. Dan hak mati 950. Hak mati ni tu be akor semualah. Mengikut laporan daripada Kementerian Kesihatan. Itulah kita tengok habis-habis cakap teruklah Tuan Melia. Patu dalam apa ni Telegram Hamas cecek kemarin ni daripada hari dua hari kemarin dah hari Jumaat ni. Hamas kecek dia kata dengan cara peresmiannya dia sapa dah di Cairo untuk buat perbincangan damai sama-sama gulungi Palestin diri yang mesti jadi orang tengah pada minggu ni ialah dia sapa dah sana untuk mari pakat kerjasama dalam langkah pertama yang mananya lolo ni keadaannya negeri-negeri Arab diri pun sokam. Sokong nak menyatukan orang Palestin diri, pejuang-pejuang Palestin dan juga sokong Palestin supaya nak pergi Palestin dengan Israel itu boleh berada perai sungguh. Ini tu berita-berita lah Tuan-Tuan Melia. Bahawasanya, nyanyanya. Pemikul laporan pada Hamas menyatakan Hamas political biru. Ya bahagia parti juga apa Hamas ni ada bahagia politik, bahagia militer. Bahagia pertolongan cemah ya bahagia banyak ni. Lepas tu nama Hussam Badran namanya member Hamas Political Bureau. Political Bureau ni bahagia politik. Kalau nak pergi bincang politik hantar dia lah. Ni dia panggil cara guna dia tu banyak bagi bahagia. Bahagia militer ke. Dia buat laporan kepada Al Jazeera bagi politik, laporan Al Jazeera yang dapat berita keluarnya, dia kata kena that the group would not surrender in weapon right now. Kami Hamas ni tak akan serah jatuh kepada Amerika, kepada Israel. Sebab Israel itu dah faham je. Dia suruh Hamas serah jatuh betul-betul, pas lari ke duduk lain. Lari duduk di Mesir ke, duduk Saudi ke, duduk mana. Tapi segera jatuh. Ini dia kata ni, bahagia politik ni kata mana. The group would not surrender it weapons right now. Kerana ni tak akan segera sekali. Tetapi, bahasa kurapai ni, bahasa kami yang nak adanya, that it would commit to a future Palestinian police force. Yang kami nak ada, walaupun serah jatuh tak serah jatuh pun, kita nak akan ada kekuatan di segi jaga kat mana. Hak negeri kita sendiri. Iaitu pihak polis. Polis dadu lah. Dadu ni jaga kat main dalam main negeri. Takut ada orang curi, takut ada tipu, takut tak ada undang-undang, tak ada apa ni. Hak ni bahagia security dan negeri. Kalau dia serah jatuh habis, pihak mari cara. Nak cara nak jadi polis, jadi apa, nak jadi rakyat jelata. Kalau sebab kita kan separuh hijan lah. Kalau kawasan berumur hijan ikut nak colek mata, nak cupak sari pun nak lawai tak boleh. Pakai naik kapal lari, tumbik lari kapal. Tapi Hamas kata dia ada jatuh, dia kena lawai. Dia buat nyanyi. Sekurang-kurangnya dia berkumpul dengan nama apa? Nama Palestinian Police Force. Jadi akak tentera polis, tentera sedadu. Dia beradu situ. Walaupun dia bukan tentera nak berlawan nak apa dah, kerana dalam perjanji dia beradu peredah. Dia cara dia ni lah. Lepas tu dia kata dia nak jadi gulungin, nak kawal kat amin ni untuk rakyat ni,
operating, nak bekerjanya under the technocratic committee di bawah jaga eh orang tengah hak mari nak mari bina Gazah ni. Hak beri kaltak. Jadi orang tengah dia panggil technocratic committee orang tengah mari cara dia. Ya nak ha nak apa ni nak jaga kat mana dalam Gazah. Sebab Gazah-Gazah dia dia nak jaga mana tapi cara dia serah-serah habis. Ha inilah tuan-tuan dia. Lalu itulah sekarang ini bahwasanya the only organization to have weapon openly and being then pihak polis dadu dia naknya cara dia tawar menawar tak say tentera tapi nak letak jadi golongan polis maka inilah jadi satu angka, satu pertubuhan pemerintahan yang ada senjata dengan terbuka ada senjata terbuka tuan-tuan dia. Inilah benda-benda yang berlaku dalam pelacing mati tak ada adu lagi lah. Bagi tergi pula kepada apa yang berlaku di antara Iran dengan dengan Amerika sekarang ni tuan beliau. Iran dengan Amerika ni kita tengok bahawasanya mengikut laporan bahawasa itu militari Amerika ataupun tentera Amerika dia kata dia boleh sekat boleh tembak balas sekat apabila misil berdia besar mari daripada Iran segera masuk dari Kuwait lepas dia boleh sekat. Jadi lah ni Amerika duduk dari Kuwait duduk dari Arab habis tu lah Israel, itu Iran segera dari Kuwait ni tengok laporan kata the United States military said they intercepted 7 missiles fired by Iran at Kuwait. Bahasa bahawa Amerika boleh pertahankan serai naik balik atas lawai berde peluru padu hak Iran serai masuk lek Kuwait ni dia boleh lawai lek Kuwait lek Bahrain. Berarti Amerika duduk lek Kuwait, Amerika duduk lek Bahrain. Telah mana dia kata Iran ni tembak masuk bahawa tembak masuk sebagaimana enemy base in the region. Tembak masuk Iran kata aku serai masuk tu tepat duduk seteru enemy bases bahawa aku segera masuk tepat musuh aku tepat seru aku jadi musuh aku dalam kawasan Timur Tengah ni yang ambil dari Arab dia duduk situ pas Iran dia kena berdia masuk pas lah ni Arab nak balas dengan Iran dah ini berjaya lah kita kata perancangan Trump itu berjaya jadi terdapatnya bahawa pihak Amerika kekuatan Amerika yang tembak Pak tembok ke Pak dah lah Pak tembok ke tembok drone ho Iran segera masuk dalam kawasan dia sebut sana tapi empat tembok ke yo tembok naik untuk nak sekat ikut laporan daripada kementerian Iran pula Abbas Araghchi ni dah dia kata kami dia dia jawab daripada apa tuduhan accusation apa pitnah terhadap Lebanon ialah ni dia sebagai perkara untuk jadi tawar-menawar bargaining chip masalah kata Lebanon tu Israel tu dah segera tak beradu-radu paham Amerika royak dah Israel dia kata beradu lah perih aku nak buat kedamaian dengan Iran ni jadi Israel tak say apa tak say dengar sungguh kedok tau Amerika tu duduk lari ataupun main sediwara cara demo kan Amerika kata mubadulah perang dalam Hamas dalam Hezbollah jadi Hezbollah pun pakat dengan Israel kemarinnya nak beradu perang bawa waktu pergi tangan pakat kemarin itu lepas pada sehari Israel serai dengan cara kuat-kuat pula sebab ini sengaja untuk nak lawan apa ni kedamaian hak Amerika nak buat dengan Iran. Israel kata kalau Amerika dengan Iran beradu berdamai di situ, maka Iran masih ada kuasa lagi. Dia kata Iran ni, Amerika ditipu di Iran. Royak tu, royak ni kata nak cabut nuklear tu baik. Sedangkan Iran tu, tak ada harga apa, tak ada buah tu baik. Iran kata aku tak ada ahli nuklear untuk buat perang. Nuklear untuk nak buat kele-kele ada lah. Tapi Israel dia pergi situ. Dia kata Trump ni tipu di Iran nak buat wadu perang lalu tu lah
Pihak Israel tak say turut. Apa Amerika suruh? Amerika suruh ke tak tahulah. Tapi masalahnya dia rakyat kita dah. Inilah Tuan-Tuan Melia. Bahawa saya tengoklah perkataan tadi lah. Iran sesegi masuk. Kuwait kata dia balah. Dia sekat tembok ke tujuh. Tujuh tembok ke mari daripada Iran. Panggil peluru perpadu daripada Iran ni tujuh. Tujuh kali tembok Kuwait. Jadi learningnya Kuwait diri ada setegur dengan Iran. Dia negeri lain pula. Raja kata, hey, Iran jangan segilah Kuwait pakat murih belakang. Kalau siapa negeri lain pakat murih ke Iran belakang. Jadi boleh jadi kalau apa ni, Iran kata dia ni bukan segil negeri Arab. Segil segur dia duduk dalam negeri Arab. Yang di situ tuan-tuan dia. Lepas tu, hingga siapa negeri kota, negeri Saudi ni apa, waktu baik pagi tadi kata, hey Iran, tak kena kamu duduk segil negeri Kuwait tu. Yang dia main kutuk, bahasa Arab kata idanah. Idanah ni jadi sebutan kata muat tu salah. Kita bedih tak apa Kuwait. Kita bunuh tak apa Kuwait. Jadi Kuwait lah tepat, Iran kata tepat Amerika duduk peripung senjata di situ. Itulah kita tengok. Alah kita pergi tengok nah bahasa Arab pula macam dia. Nah bahasa Arab ni ada cara detail juga lah. Jadi masalahnya, hari ini termasuk hari yang 99 lah. Sejak pada peperangan Amerika dengan Israel dengan Iran ni, 99 hari dah. Ini masuk satu hari dah. Jadi mengikut laporan daripada Kuwait perkata tadi lah. Dia sekat peperangan pada pagi hari tadi, 7 apa panggil At-Talaqat Sabah Al-Sawarik Nahu Al-Kuwait Wal-Bahrain Ba'da Skotil Jaisal Amerika Arba'a Musayyarat Al-Talaqat Nahu Al-Mudaikat Al-Hamus. Amerika dia segi pak la kawasan Mudaik Hamus. Mudaik Hamus ni tepat Hamus ha duduk jadi masalah tu. Ha kata kapan lalu. Amerika segi masuk reda-reda ha apa ha Iran dia segi. Tapi boleh peluru ha segi tu mari negeri Arab. Jadi tu bet apa yang kata pak musayyarah kapal ha segi dalam segera negeri Iran, segera di Hormuz ni, mari Amerika segera, lalu tu lah, Iran segera masuk tujuh sewarih, tujuh apa, tembok ke dalam negeri Kuwait. Mengikut laporan yang ngaku lah, pihak CIA lah, IKEA Datul Markaziah Amerika bukan CIA, jadi pihak komando tengah, juga Khamenei, pusat Khamenei, hak Amerika, dia kata bahawa dia berjaya segera istihdafat mawak radar Iraniyah fi jaziratul Qasham wa Ghurab. Dalam kawasan-kawasan Ghurab ni ialah ada radar tak kape radar ho Iran sekat takut itu kapal terbih Amerika masuk celah tu dah. Maka radar tu tadi dari Amerika segera masuk situ. Ya tu berjaya segera lah radar ho Iran tu dah. Dalam masa dia kata dia segera tu dia panggil fi itari difa'al na'anin nafs nak jaga diri. Giduk dari orang, lepas orang segera, dia pergi segera. Orang dia kata dia segera nak jaga diri. Ini apa dia kata, orang dia rasa kuat, rasa apa tu, dia tak ingat dah. Nak segera nak jaga diri. Difa'anin nafs, didu'ai hajamatul ukhra. Allah. Begitulah, Ira pun mengaku kata dia segera lalu Kuwait. Ini supaya bahasa Inggeris tadi lah. Lepas tu, dia kata dia segera kapal-kapal hok lalu nak masuk Hormuz hok tak ada minta apa ke izin ni. Lah ni banyak berpuluh-puluh dah kapal-kapal lalu Hormuz kerana Hormuz ni duduk wah kuasa Iran. Kalau selama mana Hormuz kuasa Iran ni orang duduk dengan Amerika dan Amerika diri adalah susah dalam masalah minyak ni. Wah jadi rakyat jelata tu boleh pakai minyak agak mahal lah. Sebab tu bagi tadi tu terang rakyat kata dia ni orang nak jual dia minyak banyak agak murah. Dan rakyat weh nampak kata terang dia kecek itu sama. Kecek orang panggil elam minyak. Orang panggil kecek dalam bentuk propaganda. Kata ya wak ke Iran ni kena lah. Jadi lo ni Hormuz ni duduk kuasa bawah Iran. Orang nak lalu kat tu kena minta kebenaran daripada Iran. Tadi dia tembak beberapa buah kapal. Ha? Gairah kanuniyah.
yang tidak sah di segi undang-undang boleh lalu tu, tak nak menarik lah. Ah, dia tembak boleh. Jadi Allah kata Hormuz ni duk wah kuasa Iran lah. Lepas tu Rais Amerika kata inna billadihi tahqaqat najahan kabira ma Iran wa lan tamtalik silahan nawawiyan. Dia tetap jaya dah. Dia dekat nak wadu dah. Sebab kemarin dulu ni berkuasa dalam Amerika, disepak Amerika pakai akhir tangan lawe Presiden Trump. Menih hak lawe. Menih kata mung tak boleh menawak putus se dengan tidak lalu sepah, tidak lalu parlimen. Tak lalu kongres lah panggil. Hak Amerika ni mutak sah undang-undang. Akhir tangan. Menih ada banyak. Menih ada 10 orang kita lah. Dan orang 4 orang yang duduk parti tular dengan Trump ni, akhir tangan pergi konon juga. Ni. Lalu tu dia pisah nak kecek pada perpengaruh kata, dia berjaya dah. Serai Iran, kerana Iran ada Nawawi, ada kekuatan tentera nuklear ni. Bukan tentera, peluru nuklear ni. Hak ni, ada ni. Apa kita tahu kata, dunia lo ni, orang tak punya tahu, kata gapo hak tunggu ada negara Iran. Boleh berperang sikit banyaknya, Amerika nak kekal tak boleh. Amerika nak telai tak boleh. Gapo yang ada benda. Tapi masalah nuklear ni, semua balik. Gapo pertubuhan nuklear dunia, dia kata tak ada. Tak ada hak guna untuk alat jatuh. Cuma ada hak guna untuk wakil-wakil. Ni. Dengan Amerika pun dah pening kat dia. Teram diri tak tahulah. Lepas tu mengikut itu laporan daripada berita Iran kata tadi ni. Menteri dalam negeri hak Pakistan pergi ke Tehran hari ni. Ada? Pergi ke Tehran ni dah ajak menawak perbincangan jadi hak tengah tu boleh lagi. Baru ni Pakistan tu kelak. Kelak betul mana tak secara dah. Sebab tak Amerika ni jadi lagu mana dia tak boleh kata kepada Israel. Israel nak lagu mana-mana duk buat cara dia. Walaupun di sini di Pakistan tu bergerak di segi nak kedamaian, ya, nak damai, duduk dalam keadaan salam. Tapi Amerika seolah kata budak dia suruh Israel duk buat cara dia, duk segi cara dia ke Lebanon. Jadi pihak Pakistan nak mecak dah, tak sih dah. Dia terteruk dan nak buat mana dah. Mengikut lalu benar pula, banyaklah kapal itu pihak Israel segera-segera, rakyat jelata, rakyat tentera, kapal semua lalu benar, masuk segera berjakat banyak. Inilah. Itu tengok dalam Pakistan tak ni, bahasa risalah tu nukawil, tata alaku bil arsi dan iraniyah mujamidah. Bahwasanya pihak Pakistan goyak pada Al Jazeera bahawa dia ni tengah duk bercara masalah Norway Amerika tu serah dia rapah harta Iran mari puluh-puluh tahun dah dulu. Beliung-beliung tu harta Iran dia rapah ni tuan beliau. Jadi Pakistan tu cari jalan jugalah. Dia berjaya rekara. Lalu ni terang kecehan nuklear. Dan pihak balik Iran kata mu rapah harta aku dulu tu mungkin nak wiklet. Kalau lain kecek lagi. Lepas tu celah tu dah berdeh mari itu benda dah jadi dah. Lepas tu apa kada eh dah jadi lalu ni besar sekalinya dalam Hormuz tu. Tasain lahir fil Hormuz. Dan Hormuz tu dah jadi kuat-kuat dah berbuk tepat teh lah tepat masing-masing dah berbuk. Amerika dia terserai radar-radar di tepi tu. Dia kawasan dia di mana lalu tu lah. Itu pihak Iran kata duduk di Kuwait maka Israel Kuwait. Mereka laporan Iran kata Amerika usaha untuk nak bawa kapal-kapal yang duduk bawah dia tu masuk lalu Muzajik Hormuz. Dunal at-tasawur wa tansik. Dengan tidak ada mesyuarat minta izin daripada tu nak menih lah. Lalu tu kapal banyak yang kena segera di Iran lalu kawasan Hormuz ni. Dia telah umur innahu kanat hunaka muhawal Amerika adalah usaha Amerika ni untuk nak bawa lalu jemerai masuk dalam Hormuz tu kapal-kapal duduk bawah dia dengan tidak minta izin. Dia nak guna ayat atas menih dah dia tu. Tapi Iran kata tak boleh. Lagi mana pun dia kena tembak lemon ni. Tadi tembak kan dia? Panggil duk perai sikit-sikit banyak-banyak tapi nak timbul kata menih lah. Lalu tu Al-Sawri tadakhul bi'ata bil'ahda sufun allati kana turidul umbur bi'audat sesafan salasa mengkana turidul umbur. Ada dua tiga kapal ni dia sekat tak boleh masuk.
Allah. Patut tu pula dalam Hormuz ni dah. Jawab pernya apabila Iran tersekat tu oleh masa radul fa'li Amerika berhujum alal muqarrat allati ta'ada ulam ta'ada Amerika indah sakil amaliat jazil qasam. Jadi Amerika nak serai pula tempat-tempat hak lain. Hak kawasan-kawasan ada kekuatan tertua ni sebab buku dok bubuh Hormuz ni tuan dia. Inilah. Kita tengoklah keadaan yang sudah berlaku lalu ni. Iyalah dok bubuh Hormuz lah. Tapi duduk wah kuasa dia. Kuasa Tahran. Ai khalal fil mufawadat yumkinu ay tahawalu hadzal muftawarat ila harb syamil baina Tahran wal wilayah mutahidah. Ini mari khulasa kata tiap kalulah perbincangan damai tak berjaya boleh jadi peperangan ini nak jadi khulwah. Kalulah bahasa ni Amerika tu nak serai lagi-lagi kalau apa ini luah nak perluah gawilah masyawan ila harb syamil syamilah kau jadi kau banyak peperangan ini kau tambah lalu tu menyok dua tiga hari baru ni turun ni naik pula bunyi nak serai semula pula Amerika serai pun serai cara nak usik-usik itu ya. Tahran tahtil wakata zariyah ila sikdan makari tu keadaan tidak Amerika bisa nak guna panggil kata pejabat panggil pertubuhan dunia hod mari dok tilik kata negeri mana ada gapo ada Nawawi ada kuasa nuklear tapi boleh hati Amerika nak guna dari mana lah negara kata dalam negeri Iran tu ada sungguh tapi pihak Iran kata dia kata mungkin negara hak sungguh orang panggil takarit wak takrih sungguh jangan jadi alat demo ni jadi balik Iran pun dia tahu dah kata dia nak buat cari jalan satu. Baiklah Tuan Mulia, kita hari ini kita apa nama ni berdoalah kepada Allah SWT buat damai ye pun buat damai Pakistan pun berjalan hari tadi pula Wazir Dakhili Menteri Dalam Negeri Pakistan pergi dia juga akan ambil bicara lah dan negeri Arab pula lalu ni marah ke Iran Saudi sendiri, Qatar juga dan Bahrain juga marah pada Iran, marah kutuk lah. Dia panggil kata, tidak ada Iran ala siadatul Bahrain wal Kuwait. Jadi dia mana pakak murih. Jadi, pisah pakak-pakak kecek pasal tekeh, Iran tu jangan teruk sangat duk tekeh negeri Arab. Pada dia kata, aku duk tekeh negeri Arab ni kerana tepat, tepat apa? Tepat camuh ala jatuh hak Amerika. Itulah Tuan-Tuan Mulia kita marilah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan dapat kejayaan kepada mujahidin-mujahidin yang berkuat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu yudafini kamahu yukabli mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalal wajikal karim wa sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur akhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur muslimin al mustad'afin fi wal mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berilah mendengar kepada selawat kami al mujahid al Palestin dan juga berilah mendengar kepada negara-negara Islam yang tertindas, muslim yang tertindas dan juga pejuang-pejuangnya di mana tempat dan

0: จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatra Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatra Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
8: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-202-584 Radio
4: Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Ayat 19 sampai 24 Suratul Jin. Dan bahawa sesungguhnya tatak kala hamba Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadat kepadanya ketika Nabi solat malam, baca Quran dalam semayat, mereka di sini iaitunya kumpulan-kumpulan jin. Sebab surah ni surah jin, maka Allah hikayat ataupun cerita hubungi dengan jin. Nota kaki 1792 dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni golongan jin yang mendengar baginda membaca Quran dalam sembahyangnya, mereka mengerumuninya beramai-ramai kerana takjub melihatnya beribadat. Puak jin maiduk likum, maiduk kelumung, korama-korama tak dengar Nabi baca Quran dalam semaya. Pas semaya tahajud Nabi ni bukan sebetar-sebetar. Nabi baca beratus ayat serakaat. Pas baca pula bunyi suara. Sebab itulah jin pakak mari deliko. Dalam satu riwayat katanya Nabi semaya ni semaya dalam satu kebun yang Nabi balik daripada musafir, Nabi singgah masuk dalam kebun taman. Maka puak-puak jin mari likung penuh. Nabi nampak jin. Ha ni mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok jin duk likung penuh keliling kelala. Mai duk dengar apa yang Nabi baca. Bila Nabi baca, puak dia faham selalu dah, reti selalu dah apa yang mereka dengar. Alhamdulillah. Mereka iaitunya jin hampir-hampir mendidih satu sama lain mengerumuninya. Pakak duk menerok, pakak duk berdepek. Lama gambar katanya serupa dengan sari madu dah. Itulah Allah royak di dalam ayat ni menunjukkan bahawa jin adanya yang Islam dan adanya yang kafir. Hak Islam tu ia suka dengan Nabi baca. Lepas tu suka juga dengan kita duk baca Quran pada zaman-zaman lah ni. Kemungkinan besar lah jin adanya duk dengar hak kita duk baca, sama ada baca ramai-ramai ataupun baca sore ataupun baca dalam halaqah apa, baca dalam semaya terawih ke, tahajud ke. Juga jin hak baik itu dia dengar Quran. Kita tak tahu, tak ada maklumat katanya jin ni Quran dalam puak dia ada kedok. Tipi mana Quran tu? Wallahu alam lah. Tapi Quran ada di tangan manusia ni. Adanya sebuah ada dalam telefon kita dan sebagainya. Kita duk baca, jin ya dengar. Pas dengar ni adalah salah satu daripada perkara yang boleh mengubah kehidupan kita. Salah satu daripada kita dengar, maka kita berubah dalam hidup. Bertambahnya iman apabila kita mendengar ayat-ayat Quran. Kalau sekiranya kita faham lah. Kalau kita tak faham dengar pun, dengar boleh pahala. Semata-mata dengar boleh pahala. Pas Nabi ada royak sifat orang mukmin yang sebenar, Nabi katanya ia tak biasa kenyir. Orang mukmin tak biasa kenyir dengan kebaikan yang dia dengar siapa ke duduk di dalam syurga. Nabi sabda, lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah.
Orang mukmin tidak akan kenyir. Lan, le dengan nun, lan maknanya berterusan di masa depan tidak akan kenyir. Seorang mukmin yang dia dengar kebaikan atas muka dunia ni, dia nak dengar Quran, nak dengar ceramah, nak dengar ngajar molek-molek nasihat dan sebagainya. Tapi orang mukmin hati bersih, dia tak sedengar orang duk maki, duk laknat, duk kata, dia tak sedengar. Dengar apa? Apa ni orang ngajar duk kata kat orang? Apa ni orang ngajar duk maki, duk laknat dan sebagainya? Dia nak dengar benda molek. Min khairin, khairin artinya kebaikan. Jin pun serupa itulah juga. Bila dia dengar Nabi SAW baca apa tu, puak-puak dia katakan aman Nabi, kami berimeh dengannya, berimeh dengan Al-Quran, berimeh dengan Allah, berimeh dengan Rasul. Alhamdulillah. Sebab tu jin hak baik-baik, dia duduk sekali tepat-tepat perhimpun ni orang-orang hak baik. Dia pakat nak dengar ajari-ajari Allah, ajari Rasul dan sebagainya. Lagi ayat yang ke-20, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata. Ini suruh Nabi iklan perakat kepada semua jin, semua manusia. Aku di sini maksudnya Nabi lah. Aku beribadat hanya kepada Allah. Supaya ayat kemarin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid adalah disandarkan kepada hak milik Allah Taala. Maka jangan kamu beribadat kecuali kepada Allah. Jangan wiado bid'ah khurafat di dalam masjid. Yang itu ada pitikam wakga tu wakga ni hak pasal tak kena dengan syariat Allah Taala. Jangan. Sebab masjid ni hak Allah. Sungguh katanya manusia pakat bina jadi sebuah masjid. Untuk apa tu? Bina masjid untuk beribadat kepada Allah. Maka jangan duk campur aduk di antara benda-benda hak kita nak buat amal ibadat, jangan duk campur dengan benda lain. Benda bid'ah-bid'ah dalam masjid haram dan dosa. Kita duk buat apa yang ada di dalam masjid, perkara-perkara yang bukan-bukan. Supa juga Allah royak suruh Nabi perakat kepada orang ramai, aku beribadat hanya kepada Allah. Bukan semaya saja, tapi semua tiap-tiap perkara yang aku buat adalah kerana Allah. Maka hendaklah kamu, hei umatku, gitu. Hei umatku, membuatlah ibadat kerana Allah. Bukan buat kerana Nabi. Sebab Nabi sendiri dia buat kerana Allah. Dan dia seru semua tiap-tiap orang, buatlah kerana Allah. Jangan syirik dan sebagainya. Dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Tak syirik. Nabi tidak syirik sama sekali. Bah Allah royak di dalam akhir-akhir surah Az-Zumar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan kami wahyukan kepada munghi Muhammad, dan wahyu kepada rasul-rasul belum pada mung semua tiap-tiap orang, kalau sekiranya munghi rasul-rasul bersyirik dengan Allah Ta'ala. Tengok, setara Nabi, setara rasul semua, kalau sekiranya duk syirik dengan Allah, la yahbatanna amaluk, nascaya gugur dan rutuh habis amale hok mung duk buat. Tengok setara Nabi lagi, kalulah Nabi tu syirik, rutuh amale. Pas kita orang tamada, kalau kecek bahasa kampung lah, amal ibadat kita tai kuku Nabi tak ada lagi. Gitulah dah kecek bahasa kampung. Amalan kita, iman kita, tai kuku Nabi tak ada lagi. Pas kalau sekiranya Nabi tu giduk syirik, Tuhan royak katanya gugur, hancur habis amalan. Pas kita hodok glomok pasal syirik, wakga tu syirik, wakga ni syirik. Oh, hok ni kena pakak beringat benar. Jangan sama sekali giduk buat syirik.
dok percaya kotok tu, tokobo tu, azimat tu, tali tu, ai tawa tu, go tu go ni. Oh, banyak dalam sangkom kita. Perak tak habis. Kena perak sini ni. Di hati ni. Sini kena kita kena perak semua. Lepas tu perak di otak so lagi. Mikir molek. Buat tak sincai molek. Gapo hak pasal syirik jangan buat. Kena hapuh pun habis. Sebab tu kita kena betul akidah tu. Akidah kalau sekiranya betul molek, ya tak ada syirik. Tapi kalau dia akidah duk gonyeng-ngonyeng-ngonyeng-ngonyeng supaya sekeru nak jatuh. Ya dah, ya mak ada lalu unsur-unsur syirik, gotu, goni, gotu, goni, dia ada dalam tu. Inilah. Kita kena jadi akidah betul. Saya tidak maksud katanya akidah orang okay, kita tak betul. Betul belaka, tapi marilah kita pakat kuat-kuat. Sekeru tu jadi kejak, kemah kau. Tu banding katanya sekeru. Ulah jadi kemah, ambil sepana bubuh. Kalau tak cukup, buh dua butir sekeru. Takut punuh akidah, rusak cara hidup kita. Itulah. Allah raya sasa di dalam Quran untuk jadikan sebagai pengajaran dan menjadi pegangnya dalam hidup kita. Jangan syirik. Bila kita beribadat lillahi ta'ala, kita sebut sokmu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semaya aku, ibadat aku, gerba aku, cara hidupku dan cara mati aku. Gapa terlepas ada tu? Lillahi rabbil alamin. Kita duk supoh tiap-tiap hari ni, cara hidup aku, cara mati aku, kerana Allah. Tuhan juga royak dalam Quran. Suruh kita baca, suruh kita ikrar, suruh kita supoh tiap-tiap hari. Kalau kita duk baca, lepas tu doa, iftitah semaya orang Melayu, kita je baca hak tu. Jangan dia nak baca hak lain. Dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Hanifa muslima wa ma ana minal musyriki. Kita duk sebut tu nanak hari. Wa ma ana minal musyriki. Aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang syirik. Tapi setengah-setengah orang. Saya sebut ni setengah-setengah orang. Hak duk semaya hari-hari ada lagi duk syirik. Tuwai tu duk rayak dalam semaya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tak masuk dalam golongan orang syirik. Tapi botubik luar pada semaya. La ilaha illallah. Masih lagi duk buat benda syirik. Ya katyeng lalu lah. Belaga antara hak duk dalam semaya duk rayak kepada Tuhan. Tak si syirik. Tapi bawa cara hidup sungguh tu, dia pergi buat syirik. Ada lagi setengah-setengah orang. Dia cari tok bawa mahatu. Cari, dia menengok. Gatu nengok kan ni. Ada, siapakah hari ni? Dia main wasabah. Dia ikat, apa, kokak-kokak apa. Dia mahu duk kata. Dia ikat di lengi, ikat di pinggir. Sakut. Lalu umuh. Buat tu buat ni. Ada. Sebab tu marilah kita pakat belajar molek. Reti molek, paham molek. Lepas tu benda hak tak boleh buat. Benda syirik, benda dosa maksiat. Kita buat bepat. Habis. Kita bubuh hak molek, hak cuci, hak bersih. Ha tu. Mukhlisina lahuddin. Kita baca, anak-anak orang ni baca. Mukhlisina lahuddin. Ya itu apa? Dalam keadaan ikhlas, cuci sungguh. Ikhlas artinya cuci bersih. Alhamdulillah. Mailah kita bakal menjadi. Kita anak-anak orang ni bersih. Nah? Bersih akidah, bersih ibadah. Bersih segala-gala. Alhamdulillah. Kata lagi. Ayat 21 ni. Dan apa ni katakanlah lagi. Sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Ini suruh Nabi Yunyan.
Nabi tak kuasa nak bui manfaat dan mudarat kepada mana-mana orang. Sebab Nabi sendiri pun berdoa, minta dengan Allah. Tapi hak berkuasa, kalau kecek bahasa kapung, hak panah-panah. Siapa panah-panah? Allah. Ya nak ui mudarat, nak ui pedoh manfaat kepada siapa-siapa, nak angkat darajat siapa, nak turun siapa, nak ui rezeki kepada siapa banyak, nak ui rezeki tak ada ataupun duduk kongti siapa bila-bila khijol letih, yih duit sekadar tu ya. Tu hai takdeh belakang semua tiap-tiap cara duduk di Allah, bukan duduk di Nabi. Supaya tu juga kita nak pergi minta di kubur Nabi. Saya misal ni bagi siapa di Madinah, doa Nabi-Nabi minta lah kita murah rezeki. Kita mari jauh ni, teket kapal terbang berapa, pergi kelip, pergi doa di kubur Nabi, minta dengan Nabi. Ni kakabat hal ni, nak ayat tanya syirik ni. Kakabat artinya kita walaupun pergi buat haji, pergi semaya di kubur Nabi, tapi duk pergi minta dengan Nabi. Dosa haram, syirik besar. Serupa juga kita duk pergi berasa katanya Baitillah Kaabah, duk berasa katanya oh Tuhan duk cakung situ, duk berasa katanya bahawa kita minta serupa dengan kita minta Tuhan duk depan kita. Tak ingat molek tu. Siapa kelik haji ke, siapa baru nak pergi buat umrah ke, pergi buat haji berapa kali, berapa kali, jangan duduk syirik dengan Baitillah. Bukan kata bahawa kita pergi pepuh mak dengan Baitillah, cuci habis tubuh kita daripada dosa. Tak. Ni, duduk sini, duduk di hati kita ni. Duduklah mana-mana atas muka dunia, tapi Allah Ta'ala burinya tepat bersih, tepat baik, iaitunya dihadapi Kaabah. InsyaAllah doa mustajab. Tapi kita kena minta dengan Allah, bukan minta dengan Kaabah. Saya selalu baca sokmo, royak sokmo. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tawah. Siapa ketujuh keliling, masuk nak kucuk batu hitam. Orang pun sepok tepat. Dah khalifah kan, okay? Umar ni asal orang Mekah, duduk Mekah yang kecil, yang bodoh lagi. Tapi alhamdulillah apabila dia jadi khalifah, orang hormat kepada dia. Siapa? Sebab dia nak kucuk Baitillah, nak kucuk batu hitam, dia kecek. Saya royak acak kali acil buk lah. Umar kecek dengan batu hitam. Hak sebenarnya nak royak kepada orang yang duduk keliling dia. Dia kata kan, hei batu, mung ni tak ada pedoh, tak ada mudarat. Kalau sekiranya aku tak tengok Nabi kucuk mung, cerak aku tak kucuk. Tengok Umar, nak ayat katanya kuat imej dia. Kalau aku tak nampak, tak tengok Nabi kucuk mung, nescaya aku tak kucuk. Sebab apa? Mung tak ada pedoh pas sekarang ni. Tengok kecek dengan Kaabah. Pakali kita kira, weh, batu hitam dia ada telinga mana? Duk dengar Umar duk kecek, tapi Umar nak royak kepada orang ramai. Maka orang yang duduk keliling Umar tu lah ambil kata-kata dia, dia duduk santai, duduk royak. Kata, oh Umar ni dia kecek dengan batu, nak dengar kepada orang ramai. Katanya bukan duduk di batu tu, tapi duduk di Allah. Haa tu, nak situ. Sebab tu kita jangan syirik sama sekali. Allah Ta'ala royak kepada kita ni, semua umat Islam. Suruh Nabi perakat, aku tidak milik mudarat dan manfaat. Mudarat maknanya sing cuarai tang-tang, manfaat sing tidi ngam tang lai. Tak, Nabi tak ada milik benda tu. Bahkan kepada Allah lah Nabi berdoa, minta berlindung, beribadat,
usaha, doa dan sebagainya. Lagi sikit lagi. Tak habis juga dah ayat saya baca ni. Ayat 22. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungi oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku mendurhaka kepadanya. Allah. Kalu saja ni. Ya kalu dalam Quran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya benda tu benda tidak akan jadi. Mustahil akan jadi. Sebab tu Allah royak di dalam Quran kalu. Nabi royak katanya kalau sekiranya aku ni deraka kepada Allah. Pas Nabi mana nak deraka ke Allah, kepada Allah? Semua Nabi tu dia, dia berjuruh, dia baik. Allah Ta'ala pilih dah dia jadi duta, jadi tut Allah Ta'ala atas muka bumi. Nabi kau nak pergi buat jahat, nak pergi buat deraka, maksiat. Oh, pen-pen medai. Tapi Tuhan royak suruh Nabi praktek kepada orang ramai. Sekiranya aku ni deraka kepada Allah, tak ada siapa atas muka dunia nak mari bela aku daripada azab Allah. Lepas tu hanak wayaknya, hei manusia semua, mung jangan hidup sedak hati sangat deh. Ha gitu. Mung jangan hidup sedak sangat. Kalau sekiranya mung deraka kepada Allah, mung kena lah di akhirat sikit lagi. Kena ke apa? Kena azab. Kecuali mutobak. Tobak belum pada mati. Itulah Allah royak di dalam akhir-akhir suratu Al-Furqan.

0: dan beramal dengan amal soleh. Tengok, nah banyak perkara situ. Orang bertaubat, berime, wak ime dia lepas pada tu. Serta dengan dia duduk semua dan dia amal soleh. Tuhan janji mereka ini Allah akan ubah. Hak jahat-jahat, karuk, maksiat dulu-dulu belum pada ni akan jadinya hasanat, akan jadi kebaikan. Allah lah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi daripada ayat ni dak kita dengar pagi hari ni, alhamdulillah, beberapa ayat. Saya akhiri ayat yang ke-22 ni, dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungi selain daripadanya. Maknanya nak gi pengpa siapa lagi kalau tak pengpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun menjadi kuatlah iman kita dah. Insya-Allah bila kita dengar ayat-ayat Quran, dengar huraian, menjadi kita orang berjuruh, orang baik, tak ada syirik, ikhlas dalam amalan dan usaha kita semua tiap-tiap kala, menjadilah molek. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: عليكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Asyihatan.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nak semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di cuma ni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dengan masa ni di cuma ni mari gosip-gosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi duk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi duk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah, jangan duduk sing sangat, kokoh bawa selamat belaka peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali, betul kita kena berehat, tidur we cukup, lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah, kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu, ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena ingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur-menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan cemek lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk geger nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jawani kosi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah we kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun we kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka tanya lobok sendiri lah lah ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin warga tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak ke apa dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita cik nak fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Nak ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persen-persen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago. Jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat belakang, ya, Pak Minak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95 yaklah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Mani minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. DJ Mani minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Itulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Petani sedia anjur secara besar-besaran untuk Majlis Petani Kaudi Yon Sene 5 Witi Chumchon jemput semua rasai keunikan masyarakat pelbagai budaya. Wilayah Petani sedang membuat persiapan untuk menganjurkan satu acara besar yang penuh kegembiraan dengan menjemput para pelancong dan semua orang menghadiri program Petani Kaudi Yon Sene 5 Witi Chumchon ataupun Petani Sembilan Baik menyelami pesona lima cara hidup di kampung ke arah pembangunan yang kukuh dan mampan. Program ini akan diadakan sebanyak dua kali sepanjang bulan Mitunayon dengan pelbagai aktiviti menarik yang menampilkan pesona komuniti, produk tempatan, makanan tradisional, persembahan kebudayaan serta tarikan pelancongan yang mencerminkan keindahan dan keharmonian masyarakat Petani

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka rabb.

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilun

0: Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.
1: Wa idh ya'lamu

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

0: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, "Kami mendengarkan," padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

itu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.

0: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa in

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: yuhibbu al-muttaqin.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
1: Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Illa tanfiru yu'adzib.

0: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat pagi, selamat pagi yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dalam hari-hari ini tak lain tak bukan kena usaha mengaji, belajar, cari ilmu tambah. Ngaji dengan siapa mati ya panggil. Ngaji seumur hidup. Ngaji siapa mati. Ini mengikut dalil-dalil di dalam ajaran-ajaran Al-Islam iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah disebutkan hab ngaji ini penting sekali, utama sekali manusia kita kena mengaji, kena belajar, kena cari ilmu, berbagai-bagai ilmu. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Apa khabar we di pagi lima-lima ni? Semua duduk di dalam sehat wal afiah. Eh, sekali dengan ayah mak pun sehat. Boleh mari duduk muzakarah tiap-tiap pagi. Dengan peminat kita sebagai peringatan, sebagai nak bakit semangat bagi fok-fok kita semua saat itu, kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat yang nasib baik. Nah, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada promocan banyak, balas-balas se anan pahala-pahala banyak. Tehwi ganya-ganyare dan balasnya yang baik bagi kita. Tak lain tak bukan niat nak buat baik, dapat pahala dah. Ini hak umat Nabi Muhammad SAW. Lalu tu marilah kita sama-sama berazir kita nak mengaji sehingga sampai mati. Nak belajar, nak mengaji, nak cari ilmu. Banyak lagi ilmu-ilmu. Nah, ilmu cara kehidupan. Dia berkait lagi habis. Ke mana kait pergi habis? Hanya kena belajar. Uminya daripada huruf hijaiyah. Daripada alih bata sa jim ha kha. Da za ro za si sin sabak ta za. Hanyin. Po kah kof. Le minu. Waw ho. Nah. Dan hamzah. Ha, ini huruf hijaiyah. Kita mengaji situ. Lepas tu capu pergi daripada alih capu dengan. Ha, bo capu dengan apa ni. Capu-capu mari jadi lorak, jadi kalam, jadi pengajian, jadi pengajaran. Hanim kodimah duduk situ. Mula mengaji, kena mengaji alif bata sojim hakoda. Zahra sehingga akhirnya. Eh, untuk apa? Untuk kita nak belajar, nak mengaji, nak baca. Baca Quran pun, kena mengaji huruf hijaiyah. Alih datah A, alih bawah I, alih dapat U, A, I, U. Mengejo, dia panggil jamin dulu tu. Deh. Mengaji, baik mengejo. Apa? Lalu tu saya menghormati sekali aja. Kena mengaji, kena belajar, barulah kita nak boleh baca dan boleh apa ni, ambil pahami di dalam pengajian kita untuk kita nak buat ibadat kepada Allah SWT. Deh. Nau amah. Ibadat. Hari ini tak lain tak bukan, ayuh mak pun satu maudok jepuk mari ialah pengajian sepanjang hidup mengikut ajaran Islam. Dah. iaitu kita marilah semua ingatkanlah kepada Allah dengan hati yang penuh bertakwa kepadanya. Dengan seterusnya, semoga kita akan dapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu Taala bersama. Islam itu adalah cara hidup bagi orang Muslim yang mana ia terdiri daripada ajaran Allah Subhanahu Taala. Ia dipanggilkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga cara pentafsiran tafsir daripada para khulafa'ir rasyidin dan alim ulama, mari capuh menjadi kehidupan seseorang Muslim di dalam hari-hari kita ni, supaya menjadi pelita ilmu sebagai pelita untuk menyuluhkan cara kehidupan semenjak ia berada di dalam perut dalam kandungan ibu lagi sehingga hari terakhir yang ia hidup di atas dunia ni, iaitu mati. Dah ambil daripada awal mula duduk dalam kandungan ibu sehingga siapa mati deh, kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Pengajian adalah cara untuk mendapat ilmu pengetahuan. Kalau nak mengaji, kita nak ilmu lah. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan panggil. Pengetahuan tu mana kata tahu. Segala-gala. Dapat ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita selalu kena tahu. Nah. Dan pengalaman melalui caranya supaya kita mendapat pelajaran dan membolehkan kepedah untuk diri kita. Bererti kata pengajian itu akan membolehkan seorang pada mendapatkan ilmu pengetahuan demi untuk memajukan nak membina, nak pertenakan diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan. Sama ada dirinya sendiri ataupun masyarakat. Ataupun dengan jalan yang lain lagi. Kalau kita perhati, yak di halus-halus mula kita beranak mari kuai-kuai deh. Tengok siapa jadi, apa ni, orang dewasa, mengaji, pandai belajar mengaji. Mengaji pekat rendah, pekat tinggi, naik gih. Dan mengaji saman. Dan mengaji apa ni, agama. Dan mengaji apa ni, cara kehidupan. Itu petukangnya ataupun cara kehidupan lah. Mengaji, which are cheap, apa panggil. Dia sebenarnya cara mengaji dengan cara rekah-rekah mudah-mudah kata. Utama sekali, kita jangan lupa kata, kita kena mengaji ilmu agama asas. Jadi kemudi kita. Tidak. Bagi nawa amat ibadat kepada Allah SWT. Lepas tu mengaji bahagia saman. Dan mengaji bahagia kehidupan. Which are cheap. Which are saman. Let saksana. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Iaitu pelajaran itu memajukan diri deh, pelajar itu sendiri dan untuk masyarakatnya, untuk masyarakat ramah. Kita nak membinakan masyarakat bahagia. Utama sekali kita nak membinakan keluarga bahagia, lepas itu masyarakat bahagia. Banyak tak sunyi daripada asas ilmu. Ilmu lah sebagai asas untuk nak membina kemajuan. Neh. Pengajian sepanjang hidup itu ialah pengajian yang bermula semenjak seorang itu hidup dan sehingga sesudah ia mati. Pengajian sepanjang hidup itu bererti termasuk setiap mengaji ya. Tiap-tiap ilmu. Ya. Dan kegiatan di dalam hidup, kehidupan pada setiap masa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ila al-lahdi." Ya, bermaksudnya tutupkanlah ilmu pengetahuan itu semenjak daripada buayan, iaitu daripada nur neh. Ha. Ke hingga siapa ke lubang lehat, ke tiang lehat neh. Ha, itu dah. Pendek kata mengaji semua hidup. Neh. Mulai di depan duk dalam nur lagi. Sehingga siapa tiang lehat. Ni hadis Nabi neh. Sokong menyokong dan royak cara hidup manusia ni. Daripada hadis tersebut, bererti pengajian itu bermula daripada masa kanak-kanak sehingga sampai pengajian di dalam bangku pelajaran sekolah. Apabila tepat belajar daripada peringkat sekolah, maka ia mulai masuk peringkat orang tua. Pun pasti belajar hingga seterusnya, tetapi ia berpindah kepada sistem pengajian luar sekolah. Itu adalah pengajian sepanjang hidup, yang mana ia akan membolehkan kita dapat melaksanakan pekerjaan dalam hari yang sepatutnya dan ada ilmu pengetahuan pada menepuhi di dalam kehidupannya dan perubahan masyarakat setiap masa. Dia masyarakat kita ni dia ada ubahan setiap masa.

เก็บเงยเยกศนการศึกษานอกระบบแต่เดอะดอในระบบนอกระบบปัจจุตามอัจฉยาศัยฮะนี่ฮะยอมักเต้าสกอดาบเลยว่าอยากเดโมกันเนาะดูดูตัวยอมักดูขี้จ่อดีกศนทำไปดีพอดอกอว่าอว่าลากิดอกกศนจะไม่ดูตัวพังกิศึกษาผู้ใหญ่ฉันก็สับปะจัดดีปนี่การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้นะดูรู้บางทีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การศึกษาประชาชนดูรู้ที่ตู้ปัญญาดีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประตูกามารีจะดีการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยปัจจุบันนี้เดี๋ยวอัดดอบางทีสายอาชีพบางทีสายสามัญอันนี้สกอลฮิตวัวสกอลดีบัสต์Patu hubung gim ngaji, hubung penyatri. Ayuh mak pun umur 50 dah. Bocok penyatri. Nak wayak kata, pek dah. Dan kesek-kesek kita mengaji saat itu, tak ada kira kita mengaji semata. Kadang-kadang buat kerja dulu pada mengaji. Mengaji boleh, buat kerja boleh, prak. Apa tu, naik perekat deh. Tukar perekat, tukar lagi. Sekodar sekat kita boleh. Lepas tu ada dia mau tanya ayuh mak dia tak. Tua dah mengaji apa lagi? Dia kata ilmu ni kena mengaji sampai mati. Weh Nabi besar lagu tu. Mengaji banyak lagi ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Akhirnya kita mengaji umur 50 tu. Alhamdulillah. Terpakai hijau. Lalu ni jadi ayuh mak pun boleh hijau lagi lah. Ambil wood penyatri kan itu. Boleh kerja lagi. Kalau ni duduk disahkan. Itu dah. Umur ni 80 dah. Duduk kerja lagi disahkan. Dia panggil kerja, dia panggil cik asah. Tapi kena ada wood penyatri. Ini jawab pair yang dia mau tanya. Yoh mak mula-mula tak ada. Oh tua dah macam mengaji apa ke. Okay? Ilmu mengaji lah tak tua. Lepas tu dia ada. Hujung jatuh dia. Nak semak jadi nayuk terseban, nak semak jadi obata tau. Dia kena ada wuk penyatri, sengendah-endahnya. Baru kita nak boleh. Dia perekat tu, dia perekat, dia panggil perekat fikrah, dia panggil. Perekat orang yang pakai otak, pakai akal fikiran untuk nak membina masyarakat. Nak jadi maju balas mana dengan ilminya. Dengan bukan ngawah gamuk dok lah. Dia dah. Seperti mana kita ngaji kosono saat itu, deh. Orang panggil kasuksa nok rabob. Deh. Kosono kasuksa nok rabob. Dia rabob dia ada. Orang panggil kebuankan kit pen. Tam pen. Ke panha pen. Pada mikir. Mikir. Nak buat gapur balah mana. Buat urusan yang molek. Deh. Lepas tu pandai buat. Buat sudah-dah dia kena ada masalah. Panaukan masalah pula dah. Ni kebunkan kata-kata nak rabuk. Itu dah. Kit pen tampen, ke pen hampen. Hak ni hak nak ya. Hak ni dasar-dasar Islam dah lah ni. Deh. Pandai mikir, pandai buat, pandai ukan masalah. Manusia kita ni kalau ada cukup tiga perkara ni, tak apa dah. Ni pandai mikir, tak pandai buat. Kadang-kadang pandai mikir, pandai buat. Tak pandai ukan masalah. Yang masalah kena ada cakap dah. Tapi jalan ukan sana itu dia ada. Berat ringan, lama banyak. Tu dia. Nanti dah. Jangan habis hangi-hangi. Sebab tu, nak buat kerja gapa dia kena pandai mikir. Pandai buat perancangan dulu. Suluh tengok. Dengan masa, dengan keadaan, dengan apa, kita panggil tamle, tak tamle. Tempat jual kita nak cari balas mana. Nak we jual mudah, jual laku. Itu dah. We boleh duduk lama nak balas mana. Ini kena fikir. Ataupun, bukan kerja kita, kita tak pandai lagu ni. Kita pandai lagu ni. Turut ilmu kita, turut pandai kita. Ya sebenarnya, Tuhan itulah tulis siap dah. Ilmu mahfud. Pergi jauh air sesak orang. Nasib hujung jatuh sesak orang.
rezeki.

0: Sore-sore saat itu saya tulis syadah di Loh Mahfud. Lepas tu akhir sekalinya pak perkara saat itu yang keempatnya ialah ajal. Umur dia. Umur mana? Umur mati. Ha, tu. Saya tulis syadah di Loh Mahfud. Seorang ni nak mati bila, nak mati bila, siap lah kau dah. Cumanya kita ikhtiar dan usaha saat itu ada promocan fisik Allah Subhanahu Taala. Ha, itu dah. Iaitu keberkatan. Keberkatan ni untuk manusia ramah-ramah. Keberkatan dia panggil tamu hai yang istimewa bagi Allah SWT. Iaitu doa. Ha, itu dah. Nak apa? Doa dengan Allah SWT. Ya Allah, minta lanjut ke umur untuk nak ibadat kepada engkau. Ya Allah, minta murah rezeki yang halal untuk nak ibadat kepada engkau. Ha, tidak. Nak sedekah, nak buat jariah. Macam-macam lah. Ha, kau boleh ilmu-ilmu yang barakah. Ha, tidak. Kau boleh harta-harta yang halal dan barakah. Untuk nak khidmatkan kepada apa ni? Kepada agama Allah SWT. Ha, itu cara doa. Deh. Boleh jadi Tuhan melanjutkan umur. Ha, ni kuasa Allah SWT. Tapi mengikut janji itu, lagu itulah. Rezeki pun seperti itu juga. Kalau kita usaha, boleh lebih lagi. Ha, tidak. Panah pula dah, jimat cermat, panah. Ha? Pakar guna di jalan Allah. Dan berkat Tuhan menambahkan rezeki yang halal pula dah. Ha. Ni semua duduk di atas ilmu kita dalam pengajian kita. Sebenarnya, pengajian apa ni, sepanjang hidup itu bukan hanya di segi pemikiran sahaja. Tetapi ia adalah cara untuk melaksanakan sebagai pelasapah. Dan sebagai cara untuk menyatukan dengan bertujuan supaya membuat perubahan dan memajukan masyarakat kepada jalan pengajian. Ataupun masyarakat berpengajian melalui sistem-sistem pelajaran di dalam sekolah dan di luar sekolah, yang mana ia berada di sepanjang hidup manusia supaya membangkitkan kemajuan dengan sepenuh mungkin. Ini kau habis apa? Halik. Oh, patu musim itu ada tiap-tiap musim lah deh. Kita kena perangkat beringat setiap musim saat itu. Kalau musim dia takut darah tinggi apa untuk pandai makan, jangan terlajak banyak sangat. Tapi pandai memikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Eh, tak sedap ke makan juga hati, apa? Darah tinggi naik 200-300. Sampai 400-500 pada darah tinggi. Okay, tak khabar sedap tu. Lalu tu nak buat apa? Ya kena pandai mikir, pandai agak tengok. Deh. Pendek kata pandai duduk lah. Nak duduk belah mana nak pergi selamat. Nak makan belah mana tak sehari jadi bahaya. Nak tidur belah mana tak sehari jadi bahaya. Tidur banyak sangat semak pula dah. Tidur bobo padai. Deh. Dan berehat bobo padai. Ya kena pergi pahal weh. Tidur dengan berehat tak serupa. Mana berehat kita beradu. Duduk setar rehat. Deh. Baca surat, tengok berita, tengok puan tu setar rehat. Kalau tidur, tidur. Mengeruh tu. Tidur. Itu dah. Lalu tu, kena jaga masa. Masa tidur, masa berehat. Deh. Kena jaga. Lalu tu, kemajuan dengan sepenuh mungkin, pengajian sepanjang hidup itu mencukupi setiap pengajian sama ada di rumah, di sekolah, di masjid, di tempat masyarakat ramah dan di pejabat-pejabat kerja daripada mempelajari melalui media. Tempat kerja pun boleh mengaji lah ni dalam itu. Nah, mengaji tambah. Luar-luar sana itu, bawa sudah kerja itu, kita buka cari ilmu tambah di dalam apa ni? Di dalam media kita, dalam notebook, tak ada notebook kan itu. Cari ilmu tambah dalam ni. Nah, kau tambah lagi. Kadang suasana yang berlaku dan berbagai-bagai kegiatan. Yo ubah dia ada semua. Tengok. Pendek kata mudah-mudah kalau kita mikir tu nyos butir ya deh. Boleh buat beribu-ribu jenis nyos butir. Ambil daripada sabuk, batenyo. Semua tu kalau pandang mikir jadi manfaat habis. Ambil daripada batenyo lagi apa ni, daunnya buat nyapu. Oh, tengok dia mau pandang buat. Lidi ni. Kadang-kadang dia mau buat gago, buat gapo dengan lidinya. Nyos pahong tu habis. Terpakai hijau belakang. Kalau pandang mikir, kalau ada ilmu, boleh teh buat. Batenyo pula boleh buat kasar jatah, kasar apa tu kau ni buat umur. Ni batenyo pun ada. Ha, ganti daripada kayu. Nah, berbagai-bagai. Nah, tu dah. Lepas tu nyo muda, nyo tua, nyo semata. Nah. Nyo sepohong tu beribu-ribu apa ni jenis kita boleh buat. Kalau pandai mikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Ha, tu dah. Mungkin tanya nyo nanti nak makan nyo, buat sate tu saja dok lah. Umuk nyo boleh buat. Boleh buat apa ni, nak gula, nak apa dengan umuknya, buat kengsum, tak kengsum, berbagai-bagai. Ni, kalau kita mengaji, kita belajar, banyak lagi kita boleh pakai manfaat. Benda-benda selain daripada apa ni, hadoh-hadoh saat itu, ambil hadoh-hadoh tu pakai guna lebih banyak jenis. Itu dah. Putih apa, apa ni, supun dengan beras. Beras kita boleh buat nasi. Ha? Nasi nasi jemuh apa panggil. Deh. Makan nasi, buat nasi minyak pun boleh. Nak buat nasi kabu pun boleh. Beras sekarang. Lepas tu banyak lagi kita boleh buat. Ha, tu dah. Asalkan pandai kita mengaji sana itu. Tiap-tiap mengaji je, orang yang berlimu dia mikir semua. Nak buat muka tu, muka ni. Ha, dia mau puas dah muka ni, buat muka ni. Ha, tu dah. Seperti mana peluk dia, tak peluk dia. Lepuk tak lepuk dia mau buat. Ni saya panggilkan tanam ahan. Ha, kita kena ngaji juga cara nak apa ni. Nak sipir makan ni jadi lama nak alam mana. Waftah jeruk, tak jeruk apa tu kan ni. Telur apa tu juga, telur jeruk, telur apa. Jadi dah lama sikit boleh makan. Ni semua ni kita kena usaha, kena mengaji. Kena belajar. Nak buat telur jeruk pun kena belajar. Nak jeruk belah mana tak suwi masin sangat. Nak jeruk belah mana ni masin pun molek. Ha, tu dah. Ni duduk di atas pengajian kita. Lalu tu, pengajian sepanjang hidup. Kan seksa tak lho, ciwit ni dia panggil. Cara hidup ni bukan hanya di segi pemikiran saja. Tetapi ia adalah cara untuk melaksanakan sebagai falsafah dan sebagai cara untuk menyatukan dengan bertujuan supaya membuat perubahan dan memajukan masyarakat kepada jalan pengajian ataupun masyarakat berpengajian melalui sistem pelajaran di dalam sekolah-sekolah. Tengok dalam sekolah-sekolah aciwak, sekolah pun ada cukup kakak apa tu kau ni. Kereng tunreng ke panggil. Hak nak buat jadilah, nak wui rengin, nak wui gapo ada kakak cukup siap. Nebuk gapo dengan faifa belakang. Jamin dulu nebuk tu, ha, kena pakai geng, kena pakai apa. Lo ni senang. Deh, nak buka skru, nak buka apa, pakai alat faifa belakang. Kereng tu baik. Ni nak ayak lebih orang yang berilmu dan berpengalaman. Selain daripada itu, deh, boleh dikatakan bahawa pengajian sepanjang hidup kan secara taluk ciwit itu adalah menjadi pengajian bagi sekalian kehidupan. Ha. Borang pergi habis. Sekalian kehidupan, hak manusia semenjak daripada mulai lahir hingga mati. Seorang dengan mengubah maju biar sesuai dengan perubahan masyarakat dunia. Maju sehingga berterusan dengan seboleh-boleh deh mungkin seorang itu. Ia adalah pengajian yang menarikkan semangat seorang untuk belajar dengan dirinya sendiri daripada tiap-tiap sumber tempat ilmu pengetahuan yang berada di dalam sistem dan di luar sistem mengikut yang ia kehendaki. Jadi mengaji mengikut kehendak-kehendak masing-masing. Zaman dulu tu panggil kata paksa kena mengaji menggoni. Lepas tu lama-lama pakak mikir, pakak apa ni, mensorak, pakak ambil ilmu, main belah kaji. Ah, kena ada ubah lagu ni, kena ilmu ni, kena capur lagu ni. Seperti mana kita ngaji kosono. Kosono yang tak dibila satu, capur satu jadi dua dok. Hak ngaji kosono tu, kita kata dua ni mari daripada mana. Ini kosono. Ini pandang mikir, pandang buat, pandang ukam masalah. Ngaji dulu ni, satu capur satu jadi dua. Atau patu mai kosono sana dua mari daripada mana. Mari daripada satu tolak tiga tinggal dua. Ataupun tiga tolak lima tinggal dua. Jadi mari banyak cabai dua ni. Dua ni kalau pandai mikir, pandai buat ni, dia mari banyak cabai. Bukan satu capur satu jadi dua saja dok. Ikutlah buat malah mana. Cari kata, dua ni mari pada mana. Ini cara mengaji luar biasa, luar sekolah. Sebab itu, luar sekolah ni dia luar. Luar. Tidak. Paginya sekalian kehidup hak manusia. Hak ni panggil pengajian secara seumur hidup. Ataupun kata-kata talak cewit. Mana? Bagi sekalian kehidupan hak manusia. Semenjak daripada mulai lahir hingga mati. Seorang dengan mengubah maju biar sesuai dengan perubahan masyarakat dunia. Dia dua ya. Ubahan cara molek, cara tak molek, berbagai-bagai. Seperti mana demo duk mikir pun ni, dia cari duit, cara mudah buat bank, buat bond dia panggil, tempat judi. Bond kasino. Itu tak molek. Pak judi dia panggil. Islam lagi benar tak safe. Harap judi lah. Duit judi makan tak sah. Tidak. Hak ni hak duk jadi hara-hara ni. Lalu tu kita nak malah mana. Nak boleh duit dengan cara halal. Nak malah mana. Tidak. Dia dua jalan ya. Cara halal dan tak halal. Kita ada hukum syarak. Nak buat kemajuan, kena mengikut hukum syarak. Tidak. Seperti mana buat lepuk diri, apa kata orang ni. Ini kena sah bagi hukum syarak. Timai kelo, we kena mata kelo. Tidak. Kerana apa? Kerana kita nak jual lepuk ni, kena timai kelo. Itu kena, we cukup mata kelo. Ilmu hukum syarak tu ada. Ada sengah, nipu. Buat apa ni, lepuk dia, capung dengan muka tu, capung dengan ni. Pas orang kata, lepuk dia pio-pio, orang panggil. Tipu. Nak we, naik mata kelo. Naik mata kelo dah saat itu, berkurang muka tu, berkurang muka ni. Neh? Kita buat dengan ikhlas. Buat dengan hukum syarak. Ikhlas ni buat dengan hukum syarak. Nak jual beli pun dengan hukum syarak. Nak buat kerja gapo saat itu, deh. We kena, we soh bagi hukum kecek mudah-mudah lagu tu. Ini orang panggil, kan siksa, talak cewit dan pengajian seumur hidup. Tidak. Iaitu, orang panggil mengaji secara dewasa. Lepas tu mengaji secara atam atiasai. Mana atam atiasai ni mengikut kita cok masing-masing. Ada sengah tak kena jadi kru. Mengaji. Hang ngaji cara tukenge cara kehidupan ngaji tuke ngaji teri lah ha? Teri besi tak teri besi wak pitu besi wak apa tu kok ni ada setengah-setengah ha, cara lukis kena ha, cara lukis ha, lukis lepas tu lukis sana tu kita lukis benda yang halal cara lukis sana tu dia kena lukis we kena dengan apa ni dengan hukum syarak kalau wak bunga wak apa ha melek wak lain-lain-lain ha, lepas tu nak wak lukis benda ha, menatir kalau menatir nak alah mana we boleh lukis ha, we soh bagi hukum ha, tidak ha, ni kita kena mengaji tapi tu kita orang Islam sana tu dunia dengan akhirat kena ada sekali iaitu agama hukum syarak ha, tidak hak ni yang kena jaga. Kalau seorang dengan mengubah maju biar sesuai dengan perubahan masyarakat dunia, maju sehingga berterusan dengan seboleh mungkin seorang itu, ia adalah pengajian yang menarikkan semangat seseorang untuk belajar dengan dirinya sendiri daripada tiap-tiap apa ni, sumbat tempat ilmu pengetahuan yang berada di dalam sistem dan di luar sistem mengikut ia kandaki. Nak ngaji naik rabuk pun boleh, nak ngaji nak rabuk pun boleh, nak ngaji masa sikap pun boleh. Lola ni pelajari ada cukup lekat kosono. Nak ngaji sekarang pun tak apa dah panggil kelum soncai masa 30 je cukup. Ada dengan staf paket, ada jaminan. Ha, tidak. Ngaji cara buat lauk. Ha, buat lauk ke apa? Ngaji sekarang tak apa. Ha, cara jahit baju. Ha, cara beki enyek mutu. Ha, tidak. Berbagai-bagai ilmu. Gapo hok apa ni Malaysia pakai guna, ada cukup dekat ilmu. Ha, tidak. Lalu tu saya menghormati sekedar. Tak usah bimbang lah ni. Kata nak mengaji bergapa weh. Jangan lupa lah. Kalau kita setuk ke mana, mengaji ke sana. Ha, ni. Karena ke sana yang terjamin kata, mengaji sudah dah, boleh buat kerja. Buat kerja dengan pribadi sendiri. Ha, mengaji cara habis kimutu. Mengaji cara habis kita ratak. Buat di rumah. Boleh saya cakap macam. Okay. Tengok suk akhir kali gunting rambut. Ha, gunting rambut. Neh. Cuki orang gunting rambut lah ni tu. Ni puluh kok setepal lah. Jamin dulu 5 kok ya. Sedih tu penyok naik. Tengok siapa? Neh. Ni puluh kok setepal lah. Ha, tu dah. Hak ni dia tak nampak ke ni. Dia nampak nak hak kita nak mudah-mudah. Kadang-kadang kita kena kerak kata kandok kita dengan kandok kejadian masyarakat, kemajuan masyarakat. Kena widah. Neh. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Hari ini kita mulai daripada asah yang pertama. Seorang manusia nak hidup senang sana itu dengan ilmu pengetahuan. Adalah. Mana melalui kita mengaji deh di dalam apa ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utrubul ilma minal mahdi ila al-lahdi deh mulai daripada duk dalam nur lagi dah sehingga siapa dia lehak panggil lubeh lehak iaitu lubeh kubur deh.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen radio Sawatha wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Begitulah saudara yang dihormati. Sekedar alhamdulillah kita sambung lagi pula, yalah, sampai pukul 9 pagi insya-Allah, dengan apa ni, sebuah kitab penawar bagi hati. Neh, kitab penawar bagi hati ini bahawasanya pendahuluan ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sobah, ataupun kelakuan yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Ini kepentingnya sebagai pendahuluan ataupun mukadimah daripada kitab ini. Kata ada kitab ni tu supaya apa? Supaya kita nak tahu kata ilmu tasawuf itu deh pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Kita nak tahu segala-gala kelakuan hati kita, hati manusia ni deh. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, duduk di hati juga orang merendah diri dengan hati. Tak besar diri, ha? Tak takabur, tak asak deki, ha, itu dah. Dan sobah, ataupun kalau kue yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Dia dua perkara di hati itu, deh. Ha, ini dia. Dan adapun pedohnya, pedoh kita penawar bagi hati ini, ya, yeah, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Untuk nak basuhkan hati menjadi hati itu kosong. Mana kata hati suci, suci murni. Kosong di sini mana kata tidak ada sifat-sifat yang dicela, melainkan sifat-sifat yang terpuji. Ha, tu. Nak basuh hati deh. Daripada yang lain deh. Mengkosong hati daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu Taala. Nak we hati itu duk bulat dengan Allah Subhanahu Taala dan ikhlas dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, ni dia. Deh. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Duk ikhlas dengan Allah SWT penuh-penuh. Dan ada pun hatarinya, maka iaitu hati manusia, daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan ada pun hukumnya, maka fardu'in atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi satu hukumnya, nih, hukumnya fardu'in di atas tiap-tiap orang yang mukallaf dan yang akal sempurna. Mukallaf mana kata cukup umur, nih, baru saksana pawak sapa umum mengikut hukum-hukum syarak. Nah, iaitu kita tahu dah hukum syarak tu. Nih, akhir balik mana kata orang yang umur cukup. Nih, cukup bagi mengikut hukum syarak. Haa, tu dah. Hak standarnya ialah 15 tahun. Dengan tidak ada gapo-gapo mari isbat. Nih. Kalulah orang jatik, mari mimpi sebelum pada umur 15 tahun. Nih, maka masuklah akhir balik dia. Dan bagi perempuan pula, kalau 9 tahun ada setengah lima kata, 9 tahun tu, mari haid dah. Ambil haid itulah sebagai buat apa ni, ukuran. Ukuran balut saksanak pawak. Laki-laki dengan cara mimpi keluar air mani. Selalu pada umur 15 tahun. Lepas tu, bagi perempuan, umur tubuh dia sihat, umur 9 tahun, mari cemar dah, mari hei dah. Masuklah. Ha, tu dah. Ha, kalau tubuh sihat tak mari, tak puasan itu, ialah 15 tahun sebagai, apa ni, hak yang tetaknya. Balut saksanak pawak. Orang yang ada baci, dosa dan pala. Deh, royak ucerak, wipahe lagu tu dah tak ada apa dah. Alhamdulillah dah. Deh. Ha tu, wipahe situ. Ha tu dah. Mana? Iaitu hukumnya ilmu tasawuf ni, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal. Orang yang akal sempurna lagi sampai umur. Iaitu akhir balik. Mengikut hukum syarak. Dan ada pun tepat ambilnya. Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tidak. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Nah. Namanya ilmu tasawuf. Dan lagi pula ayah mak pun nak baca lorak kitab. Lepas tu kita pakat-pakat muzakarah ambil pahamian bersama sekali lagi. Cerak. Deh. Orang kita nak buat amal ni kalau duduk dengan keliru dengan tak cerak. Saat ni tu dia rasa wawih. Tak ada kata ayah mak, tak ada kata demo. Deh. Nah, sambil tu ayah mak duduk tekel sangat tu nak wui nyata. Pehe di sisi kita kerana tu hewi akar. Akar dan fikiran kita ni, kalau kita tak we molek, dia pergi kok molek. Dia tak boleh pergi dah, tak molek. Jangan bercapur dengan malah, jangan bercapur dengan hasad deki, jangan capur dengan benda-benda tak molek. We hati itu ikhlas. Bagi diri sendiri dan ikhlas dengan Allah SWT. Semata-mata buat tu kerana Allah ni, mengikut ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Kaki tangan semua sana, tubuh badan yang zahir sana itu deh. Mana? Apa ni? Kena membersihkan segala anggota. Nih, kaki tangan kita sanya zahir daripada segala perbuatan yang keji. Nah, tu dah. Supaya apa? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Kita ambil pahami jadi sekateh-sekateh. Demo karya kita ni pun buat dengan nyata dah. Kita ambil pahami sekateh-sekateh-sekateh. Usul asal balah mana nak jadi ilmu tasawuf ni. Deh. Ha, tu dah. Bahasa ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Hatu umi dia. Deh. Lalu tu, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat-sifat kecelakaan, sifat-sifat tak molek. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu, 7 anggota. Pertama sekali ialah mata, ni anggota zahir. Nawi mata kita tu bersih daripada benda-benda yang dicelakan. Benda-benda yang tak molek. Nampak belah mana. Kalau tengok apa, tengok benda-benda yang tak molek, yang memberi manfaat. Tony, gamuk-gamuk sendiri lah. Kenapa? Kerana semua saat itu, Allah bagi sifat manusia ada akal fikirnya, deh suluh dengan akal fikirnya. Mengaji, lepas tu apa ni, suluh dengan akal. We tahu beza, hok mana hok molek, mana tak molek. Itu dah. 7 anggota pertama mata dan yang keduanya telinga. Ingat ucap lalu. 7 anggota zahir. Nawi jauh daripada sifat kecelakaan. Yang kedua telinga. Yang ketiga lidah. Ngapas lalu. Mata, telinga, lidah. Dan yang keempat perut. Bergaduh pun dengan perut weh. Nanti kita apa tu nak hurai we cerak so atau nak jaga belah mana mata kita nak bersih. Nak jaga belah mana nak perut kita tu bersih. Dan kelima ialah farad. Farad sani mata ayawak pet. Awayawak pet. Puyin pucah deh. Yang kelima, farad. Dan yang kena, 2 tangan. Dan yang ketujuh, 2 kaki. 7 anggota semua kita kena jaga. Mana farad nanti tu ialah... Itu ni anggota apa ni... Bagi orang perempuan farad. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Dan adalah engkau ingat di dalam hati, engkau akan berwasanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi nikmat. Ia akan, apa ni? Allah telah memberi nikmat ia akan dikau. Dengan beberapa nikmat-nikmat yang besar-besar. Dan iaitu segala anggota engkau. Yang wajib atas engkau memeliharanya. Dan mensyukurkannya. Kena jaga. Lepas tu kena terima syukur. Kena terima kasih kepada Allah SWT. Dan syukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau, akan dia nescaya. Nescaya selagi nescaya apa ni, selagi jadi saksi semuanya. Atas engkau pada hari kiamat. Semua anggota sana itu, 7 anggota akan menjadi saksi. Jadi saksi dengan Allah Subhanahu Wataala. Atas tuwe dia seseorang itu, 7 anggota tu mata, telinga, mata, telinga, lidah, perut dan farak. 2 tangan dan 2 kaki. Farak ni bagi kemaluan orang perempuan. Kena jaga. Lalu tu, Kalau kita kira-kira mari dah saat ni tu, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi nikmat. Tuhan bagi nikmat kepada tiap-tiap orang Muslim dan Muslimat yang akhir balik dan cukup umur deh dan akal sempena. Nah tidak. Jadi kita ambil pahami bersama kata satu fardu bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Kena tahu, kena mengaji ilmu tasawuf untuk na'wi pahami kepada kita ni nak menyucikan segala anggota zahir dan batin. Eh. Benar tak ada payah. Tapi tak mengaji, tak tahu, jadi payah. Itu dia. Semua anggota sana itu akan jadi saksi semua di atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Artinya, pada hari kiamat, nah, mencap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala mulut mereka itu. Artinya menegah. Artinya menegah. Menegah apa? Ialah menegah ia akan dia dari tiada bercakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangi mereka itu. Dan menyaksikan oleh segala kakinya mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia daripada dunia. Kita buat gapo atas dunia sana itu, semua anggota mata, kaki, tangan semua sana itu, tujuh anggota akan jadi saksi. Nak lid tak leh dah. Nah, nak risuah pun tak leh dah. Mengadak daripada hari kiamat sana itu, dia nak tanya. Satu persatu, deh, kaki tangan boleh kecek, boleh goyak. Haa, tidak. Ni semua ni, kena mengaji ilmu yakin. Dengan Allah SWT. Tiap-tiap anggota bertutur, ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu dan tiada dapat bersembunyi. Nak susuk tak boleh. Ha, tidak. Semua demoni akan menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh. Mereka dengan meninggalkan apa ni, segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bosonya tiada bercerai semuanya daripada Malaysia pada tiap-tiap masa. Jangan kata kita pergi mana, dia pergi sekali berlaku. Pas nak pergi, oh. Dia tak percek langsung ni. Nak kata kalau kita pergi situ, tangan tak nampak, ataupun mata tak nampak, ataupun telinga tak dengar, tak. Tak sekali seumur. Dia dengar-dengar habis tujuh anggota tu. Nampak-nampak habis tujuh anggota menjadi saksi. Deh, masa tiap-tiap tepat. Selagi menyebut hamba akan tujuh pasal. Deh, bagi segala anggota yang apa ni, yang tujuh yang tersebut itu. Ah tu kita pahal di situ. Lalu tu hari ni, marilah kita sama-sama pakak-pakak memikir sekali dengan Johmat. Pakak-pakak beringat. Beringat nak tengok gapo, tengoklah benda-benda yang yang molek, yang baik. Eh. Bukan kita tengok benda-benda yang keji. Telinga pun sepatu juga kita dengar benda-benda yang molek. Eh. Ha, tu dah. Nak kecek, kira apa, kecek dengan molek yang beri manfaat, boleh memikir, boleh pakat-pakat ukar masalah, dia berkait dengan agama belakang. Lalu tu sedang menyarumati sekerja, ni sebagai apa ni, mukaddimah. Ha, berkenaan dengan ilmu tasawuf, kata satu, kewajipan lah bagi kita ni, panggil, kena belajar. Kena beritahu. Yang pertama, pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Ada padanya tujuh pasal. Pasal yang pertama, pada menyatakan mata. Mula-mula nak hurai buku mata. Gapo dia kita kena jaga? Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Taala bagi engkau, kerana beberapa pedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi pedah dua-dua sana itu, dunia dan akhirat. Maka setengah daripada segala pedahnya yang bangsa akhirat memandangkan kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lain lagi. Supaya apa? Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Kita naik ke langit, orang lain tak boleh buat, mereka Allah. Tengok bulan bintang pun, orang lain tak boleh buat, mereka Allah SWT. Ha, ni kita boleh menjadi dalil. Deh. Cara ketuhannya. Cara kuasa Allah SWT. Kita tengok matahari. Orang lain tak boleh buat, mereka Allah SWT. Ha, tu dah. Duk lama mana dah, tak ada aus, tak ada apa, tak ada getok, tak ada apa. Ha, tengok. Lalu tu sudah mengandung hati sekali. Ha, mengatuk apa. Ha, tu dah. Oh, sikit lagi. Bila-bila dia mau duk berjual, bila-bila dia mau duk menyipin, nak pergi kena, nak pergi ke mana sana itu. Deh, kita buka radio. Buat kerja lagi, radio buka. Boleh dengar radio, boleh-boleh, buat kerja, boleh-boleh. Oh, tu comel sekali. Jadi tak ada sewela, tak ugi masa. Masa tu lo boleh dunia akhirat. Haa, tu dia hot note-nya. Lihat dia. Lepas tu tak kena fikir banyak. Buku hak amale tak ada kena fikir banyak. Hak Allah tu habis-habis mudah. Habis-habis mudah. Leh. Ngaji, belajar, dengar dan buat. Leh. Lalu tu sedang menghormati sekedar. Supaya apa? Supaya kita sana itu untuk akhirat. Kita tengok kepada langit. Menjadi dalil kata ni kuasa Allah SWT. Allah menjadikan langit dan bumi. Dan matahari bulan bintang. Dan lain-lain lagi. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Mana kata wujud ada. Ada Allah SWT. Dengan mana? Dengan dalil-dalil ni. Sungguh kata kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Itu dah. Ada Allah SWT dan atas keesaan satu wujud. Ni. Ada Allah Ta'ala. Allah Maha Esa. Allah satu saja. Sudah. Dan atas kekuasaan. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Dan setengah-setengah daripadanya pedahnya. Yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepas engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan belaga ni pedah mata. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap apa ni tiap-tiap melihat yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan muhrimnya. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan deh. Uleh deh. Lazimkan olehmu akan melihat. Akan memelihara mata engkau. Kita kena jaga. Mana kata lazim ni kena jaga semua-semua. Deh. Kerana firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa apa ni? Wa yahfadu furujahum. Zalika azka lahum. Inna Allah khabirum bima yasnaun. Artinya, bersepeda olehmu wahai Rasulullah bagi sekalian yang berimek neh, pejamkan olehmu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Apa belum jumpa benda haram, kita pejam mata. Ha, itu dah. Ha, halih mata ke kolain. Mana kata gitulah. Harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan lagi pula sedang menghormati sekalian. Alhamdulillah. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara. Allah suruh Nabi Muhammad SAW cerita dan goyak. Deh, beritahu kepada umat semua sana itu. Deh, umat manusia semua. Deh, apa ni? Suruh jaga. Jaga akan segala akan segala mata mereka itu. Dan Suruh ulimu akan mereka itu dengan memelihara farat mereka itu. Nascaya memelihara mereka itu akan segala farat mereka itu. Daripada barang yang haram yang dikerjakan dengan dia. Jauh daripada hukum zina. Dan ia demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengetahui akan batin dan mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Tuhan tahu bagi batin, bagi tak nampak tengok, Tuhan nampak. Tuhan nampak segala-gala. Seperti mana hak zahir. Deh. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Maka firmannya bersepeda olehmu bagi sekalian yang beriman nascaya memejakan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halan memandai kepadanya. Allah berfirman suruh

Habis tu pakat-pakat nakak tengok ni. Fikir. Suluh tengok. Ayah mak baca pun, ayah mak pun pakat-pakat mikir sekali bersama. Jadi seolah kata ayah mak pun mengaji sekali dengan demo berlaku. Deh. Ha, tidak. Ayah mak sendiri pun banyak lagi yang tak tahu. Lalu tu hari ni munasabah kata kita apa ni. Mudah-mudahan pakat-pakat mengaji, pakat-pakat mikir, pakat-pakat buat beramal. Deh. Lepas tu pakat-pakat menyapa. Tengah bersapa kepada demo tak dengar ruang ini ataupun demo tak ngaji lagi atau demo tak tahu lagi. Bersapalah sepatah kata sekalipun. Nah, itu dah. Seperti mana kata kita mengaji, tahu dah kata apa ni untuk nak bersihkan mata san itu Allah beri cara-cara beramalnya ialah suruh pejam mata. Kalau berjumpa benar tak halal san itu dia suruh Nabi Muhammad suruh ayat ke umat dia suruh pejam mata. Pejam mata masa mana? Mana kata pejam mata di sini, mana kata tak usah tengok. Halih kot lain lalu. Dari itu dia bawa motor, bawa kereta apa dia, kalau pejam mata nak bawa lah mana. Ya, kita fikir yang munasabah. Yang munasabah mana kata jumpa benda hatta malak sana itu kita tak usah tengok. Nih. Tengok kot lain. Lalu tu sudah benda tak ada payah ya. Dah kena banyak banyak dah. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan buat kelakuan yang baik. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Orang tino tak boleh tengok orang jatuh. Orang jatuh tak boleh tengok orang tino. Tengok malah mana? Tengok dengan syahwat panggil. Lalu tu tengok kali gua kelain-kelain. Deh, waktu kelain kau lain. Mana pejam mata ni mana kata tengok kau lain. Tak usah tengok kau tu. Jaga mata daripada melihat yang haram. Dan melera kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hambanya buat kita semua lah sekalian hamba ni. Nih. Berkata hamba bunyi jauh. Lorak kita je lagu tu. Nih. Tapi kena pihak kata sekalian hamba menjunjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tiada, nascaya adalah ia jahat perangai dan patut ia bermurkai. Dan diseksa dan ada pun memberitahu maka permannya lagi bermula demikian dia. Memejamkan mata dan melemahir farat itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Dan memberitahu Allah SWT dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan melemahir farat itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan dan adapun menakutkan untuk nabi kita tu takut pada buat benda haram. Suruh buat benda yang baik iaitu minta jauh daripada benda yang haram. Nah, mana tidak. Ni ha pertama ialah mata. Nah. Tidak. Dan lagi pula. Maka firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu Taala sangat-sangat mengetahui ia akan batinnya. Semua segala san itu dia hurai di lorak kita ni supaya nak kita pehe cukup lekat. Sebenarnya kau yak panok-panok.

0: Boleh dah. Papa siapa boleh royak panjang lebar gini? Nak ui cerak, nak ui yakin. Dengan dalil-dalil sana itu, kena tengok dia semua perkara dia ada dalil. Ni. Ha, tu dah. Barang yang mengerjakan, dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada yang baik, nascaya membalas ia dengan pahalanya dan kesenangannya. Ha. Dan akhirnya ialah balasannya boleh dapat masuk syurga Allah SWT. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksanya. Dan akhirnya, deh, kena azab seksa dengan api neraka. Menauzubillah minta pelindung. Deh, ha, tidak. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Ayuh mak mengajar ataupun royak demo ni, anyu-anyu ni, supaya kita dapat memikir bersama. Kerana lorak kita tak ada payah sekali. Ha, tidak. Tapi payah juga nak ambil pahamai tu. Ha, tidak. Ha, dia capur dengan nahu dengan apa. Ha, tidak. Dan lagi pula, firmannya oleh Allah SWT, deh, yang maksudnya, mengetahui oleh apa ni, ha, mengetahui oleh Allah Subhanahu Taala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandangkan kepada apa ni, kepada benda deh, ha, kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia akan bagai yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan, eh, mengerjakan kejahatan. Dan cita-cita mengerjakan apa ni, kebajikan. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermaksudnya bahawasanya memandai kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, deh, seperti anak panah yang beracung daripada segala anak panah iblis. Pada sangat segera, deh, membinasakannya. Maka, bagi siapa menigan kan dia kerana takut akan hukum Allah Subhanahu Taala, nescaya memerasakan dia oleh Allah Subhanahu Taala akan kesedapan amal ibadat yang apa ni, yang menyukakan ia akan dia menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu an, dan menghukumkan ia akan apa ni sanaknya dengan sahih. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi artinya ada bagi tiap-tiap manusia ni itu bahagianya daripada zina, maka apa ni, dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada bagi yang tiada harus dipandang. Ha. Ia tidak harus tengok. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya apa ni, menaparkan yang dilarai deh, menaparnya tangan lagi tapau ye, ha, dan kedua apa ni, kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya dan bermula mulutnya. Itu berzina ia, dan zinanya mengucap akan yang tiada halal, apa ni, dikucup, dan bermula hati itu berkhanak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh farad, dan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Tidak. Jadi pucuk nawi itu mengikut syahwah dan itu, walau mata, telinga, kaki, tangan semua sana itu hadap ikut tu belakang. Hadap ku apa ni, menjadi zina mata, zina tangan, zina kaki, zina. Akhirnya, siapa mengerjakan dia akan zinanya itu. Zina sungguh adalah. Ataupun mendustakan dia akan dia dengan bahawa. Nah, terteguh ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada apa ni, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farad itu dua mata. Asal bagi zina sana itu ialah dua mata. Tengok. Nah. Lalu itu sedang mengajar mati sekedar. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ya, dan akan apa kerja yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang apa ni dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat-sangat besar nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangat-sangat teh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahliganya. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minum-minuman syurga dan lain-lain lagi. Begitulah sedang mengajar hormati sekedar. Lepas tu hari ni lebih kurang sebagai apa ni, buat kesimpulan kata bak ilmu tasawuf ni ialah satu fardu'ain bagi laki-laki dan perempuan yang berakil balik dan berakal sepenuh. Deh, begitulah. Kita kena beritahu lebih kurang. Kita tengok bukit buka apa ni, renungi kepada kuasa Allah SWT. Bukit ni ialah ada Allah SWT. Allah lah yang membuat bukit ni, buat langit, buat bumi, buat semua segala-gala. Deh, Allah. Ini cara mikir ilmu tasawuf. Supaya nak kita yakin dengan Allah, tiap-tiap segi ialah kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu hari ni, tak lain tak bukan, boleh dah ilmu kita, kita sebar lagi kepada, utama sekali lelai keluarga kita, pakat-pakat muzakarah, pakat beramal, pakat jaga, nih, tujuh anggota saat itu, pakat jaga. Ha, ni kita pakai cek buku hamato, habzina mata, putus ni, apa ni, mata, kesalahan mata saat itu, banyak perkara sangat. Ha, kita jaga pada mana, sebagai mengikut Quran dan hadis. Telah rakyat kita sana. Lepas tu kita akan berjumpa pula hari ini. Sudah ini kata yang mulia dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih, dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: فی الارض سبحانه وتعالی عما یشرکون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيد.
1: Awas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita pagi dari Sawatha Bangkok.
2: Happy Family Radio
3: FM 105 MHz.
4: วิทยุเพื่อครอบครัว